0: saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49.900.000 dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi tidak
2: lihat pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan
4: Semarang keren.
3: Iya.
5: Kuliner Jawa Tengah.
3: Benar.
4: Jawa Tengah keren.
3: Benar. Semoga bisa kesini lagi.
4: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus.
7: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
8: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
7: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
5: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
8: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
6: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Yeah. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
8: Diketahui keberhasilan dari program Presiden selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara Rain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
9: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Michong atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari tekball dan karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif, namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari jalan flyover, yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antam Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia
1: 103,3 FM RRI Sendawa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan pendengar yang masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawar di pagi ini. Demikian hubungan kami bersama Pro 3 pendengar pada pukul 8 tadi menyiarkan Warta Berita Sentral. Semoga informasi Warta Berita dari Pro 3 tadi bermanfaat dan baik pendengar untuk menemani pendengar di pagi ini, hari Senin tanggal 21 September 2026. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Poin Pojok Informasi. Bersama saya ini pendengar, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
5: RRI Sendawar dengan program

0: Pagi dan selamat mendengarkan Poin Pojok Informasi kali ini bersama Sedi. Ya, sembari Anda mungkin beraktivitas, sudah mulai melakukan banyak hal di pagi ini mungkin ya. Ya, semangat terus, semoga hari-hari kita lalui dengan baik dan semangat serta selamat. Baik pendengar, kami kutip dari rri.co.id pendengar. Ya, berkaitan dengan musim kemarau ini ya pendengar ya. Banyak hal yang terjadi mulai dari karhutla sampai juga kekeringan. Banyak saudara-saudara kita di kampung-kampung sana yang sudah mulai kekurangan air pendengar. Maka dari itu hemat air adalah cara yang paling bijak yang bisa kita lakukan saat ini pendengar. Terkait itu juga pendengar, kita juga turut prihatin terhadap para pengusaha keramba pendengar, karena ditemukan ikan-ikan di keramba mati pendengar. Nah, dalam hal ini pendengar, Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat baru-baru ini telah melakukan pemeriksaan kualitas air di kawasan budidaya ikan keramba jaring apung atau KJA di Kecamatan Melang. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kutai Barat, Leli, mengatakan pemeriksaan kualitas air dilakukan menyusul laporan warga dan pembudidaya terkait kematian ikan di wilayah Melang. Selain menindaklanjuti laporan warga, pemeriksaan juga dilakukan berdasarkan permohonan dari PT Kruing Lestari Jaya untuk memastikan kondisi kualitas air dan mengetahui penyebab kematian ikan, termasuk menelusuri dugaan pencemaran yang dikaitkan dengan aktivitas perusahaan kelapa sawit tersebut.
1: Habis Indonesia itu apa?
0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Anda lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

Tahukah pendengar gambar wanita dalam uang pecahan 1.000 rupiah? Ia adalah Cut Nyak Mutia, lahir di Keurote, Irak, Aceh Utara, pada tanggal 15 Februari 1870. Cut Nyak Mutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. Cut Nyak Mutia dikenal sebagai sosok pemberani dan memiliki semangat juang yang tinggi, serta tekad kuat mengenyahkan para penjajah. Cut Nyak Mutia bertempur melawan Belanda bersama suaminya Tengku Muhammad atau lebih dikenal sebagai Teku Cik Tuno. Mereka bersama-sama melalui perjuangan yang panjang. Namun pada akhirnya, Teku Cik Tuno ditangkap oleh pihak Belanda pada bulan Maret tahun 1905. Teku Cik Tuno kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Belanda di tepi pantai Lok Sumawe. Sebelum meninggal, ia berpesan pada sahabatnya, Pang Nagru, agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya sepeninggal dirinya kelak.

Pendengar masih di Poin Pojok Informasi bersama saya ini pendengar. Baik pendengar, pemerintah Kutai Barat mematangkan rencana rekonstruksi sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan di wilayah Sendawar. Penanganan jalan tersebut mencakup koridor Simpang Linggang Bigung, Simpang Raya, Sumber Sari, Sekolah Mulia hingga Mentiwan. Rekonstruksi tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kondisi badan jalan, tetapi juga mencakup penataan drainase, trotoar, akses menuju fasilitas publik, serta kawasan di sepanjang koridor jalan. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan perencanaan harus dilakukan secara menyeluruh agar pembangunan tidak hanya menyelesaikan persoalan kerusakan jalan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan kawasan Sendawar dalam jangka panjang. Bupati meminta seluruh aspek teknis dan non-teknis dipersiapkan sejak tahap perencanaan. Koordinasi juga perlu diperkuat, terutama dalam menyelesaikan persoalan administratif serta komunikasi dengan masyarakat, pemilik lahan, dan pelaku usaha yang berada di sepanjang koridor jalan. Menurut Frederick Edwin, pendekatan kepada masyarakat harus mengedepankan komunikasi dan dialog. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami tujuan pembangunan sekaligus berbagai dampak yang mungkin muncul selama proses rekonstruksi berlangsung. Ya baik pendengar, sampai di sini program Poin Pojok Informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda edisi hari ini Senin 21 September 2026. Semoga bermanfaat. Baik pendengar, memasuki pukul 9 kami akan ajak Anda selanjutnya mendengarkan program Halo RRI. Kami relay bersama Pro 1 RRI Safaida. Baik pendengar, saya Edi mohon pamit dari ruang dengar Anda. Salam sehat untuk semua dan jangan lupa untuk mengenakan masker di situasi dan kondisi saat ini yang masih diselimuti kabut asap karhutlah.

saat ini fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

negeri, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama kami pendengar dimanapun Anda berada. Di acara Halo RRI, seperti biasanya kami akan mengundang Anda pendengar di layanan telepon 743495 736566 maupun di layanan WhatsApp yang sudah kami persiapkan untuk pendengar kami. Untuk Anda yang ingin memberikan komentar, saran, dan kritik di pagi hari ini, bersama saya Deni Kartika Sari, ditemani oleh Sela Deva dan juga Bung Edi yang menemani Anda hingga pukul 10 WITA nantinya dalam acara Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Dan untuk pendengar kami yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, Anda juga bisa mengirimkan melalui via Google Form yang mana pendengar di sana juga Anda bisa memberikan saran kritiknya. Pendengar silahkan di sana untuk mengirimkannya, dan nanti kami juga akan memberikan ataupun akan menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda kepada instansi-instansi terkait. Sudah ada yang bergabung bersama kita, Pak Mamat, di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mamat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak Mamat. Iya, selamat pagi, Bapak.
1: Sela siapa ya?
0: Sela Deva.
1: Sela Deva, itu kepala RRI ya. Semuanya. Saya mau informasikan aja bahwa pipa PDAM itu sudah sempurna, sudah ini terakhir sudah. Soalnya kan sudah disambung semua.
0: Iya.
1: Nah, begitu telitinya mereka. Karena apa? Teliti, karena itu di bawahnya itu, di atasnya kan ada cor-coran tuh Mbak Deni,
0: nah
1: itu harus hati-hati. Kalau itu nanti pecah lagi, bongkar lagi itu nanti, katanya tadi malam kan, saya di situ jam 1 kan. Jadi itu sudah tersambung semuanya, cuman nggak dipul dulu katanya, ya 70% lah. Kita lihat dulu di mana bawahnya merembesnya nanti. Katanya gitu Mbak Deni ya.
0: Okay.
1: Jadi sang telitinya hati-hati. Sudah tersambung rapi. Kalau sudah tersambung rapi, ditutup bekas-bekas galian pipa, baru dilanjutkan drainase itu Mbak Deni. Jadi kan bilang Bapak Wakil Wali Kota Mat Ikam update terus. Nanti sampaikan ke aku kan seperti itu Mbak Deni ya. Lebih kita itu membantu sesama yang memerlukan air. Tapi sampai situ aja. Sewaktu-waktu bisa dimatikan lagi, karena kita masih musim kemarau Mbak Deni ya.
0: Betul.
1: Yeah. Florida itu kan bisa naik. Nah, asal saya kan dah mempelajari yaitu ilmu air ini, sebulan dua kali pasang kan. Kalau dia pasang, air asin naik, itu pasti Florida naik, dimatikan. Tapi kalau air itu turun, itu PDAM berundam menghidupi lagi air air pasokan airnya kan. Jadi teman-teman tuh saya kirim tuh tadi subuh kan. Banyak yang berterima kasih Mat, katanya untung Ikam kasih tahu update terus bilangnya. Soalnya kita kalau sudah ada airnya susah Mbak Deni ya.
0: Betul.
1: Iya dan Mbak Deni selamat bekerja ya semuanya. Jadi kesehatan, ini masih kemarau, saya tetap 3 lapis pakai masker.
0: Betul.
1: Karena baunya sangat ini Mbak Deni. Jadi kan karena ini ya debu molekul yang paling kecil tuh enggak kelihatan, kecuali kita pakai mikroskop kan. Terima kasih Mbak Deni ya, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan update-nya pipa PDAM ya, yang sekarang sudah kembali tersambung, yang sebelumnya kemarin sempat bocor ya, dan ini udah berkali-kali juga dilakukan perbaikannya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di saat ini. Beberapa informasi nantinya juga akan kami hadirkan untuk pendengar kami di Pro 1 RRI Samarinda di 0811554976 atau di 743495 atau di 736566, atau melalui Google Form Halo RRI Anda bisa mengirimkan apa yang menjadi keluhan ataupun apa yang menjadi aspirasi Anda, informasi-informasi ataupun kejadian-kejadian, dan juga ini kritik saran untuk membangun, tentunya tidak hanya membangun kota Samarinda namun membangun Kalimantan Timur ya, yang memiliki 10 kabupaten kota di saat ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ada informasi dari ini melalui WhatsApp dikirimkan dari Andri di Jalan Pemuda, ingin menanyakan soal kebijakan larangan fotokopi KTP itu seperti apa. Kemarin soalnya saya dimintai fotokopi KTP dan fotokopi KK sebagai persyaratan untuk pengambilan kompor dari pemasangan jaringan gas di daerah Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Kan sudah ada himbauan pemerintah untuk tidak fotokopi KTP. Tapi kenapa malah kelurahan meminta warga untuk fotokopi KTP? Ini dari Andri di Jalan Pemuda. Baik, nanti kita akan coba untuk menghubungi Dinas Dukcapil ya. Ini seperti apa untuk fotokopi KTP. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, nanti juga kami akan hadirkan untuk Anda. Ya, rekan-rekan kami yang ada di Sendawar dan juga di Mahulu untuk informasi seperti apa, informasi-informasi dari sana, apa yang menjadi isu-isu juga dari sana. Nanti kita akan mencoba menghubungi rekan-rekan kita yang ada di sana. Namun sebelumnya pendengar, kita lewatkan dulu yang satu ini pendengar. Anda masih kami nantikan di acara Halo RRI.
2: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.

0: semprot terus.
1: Biar makin bersih, Bu. Bu, kok airnya dimatiin?
2: Udah, cukup pakai airnya. Hemat air.
1: Tapi, Bu.
2: Kamu gak ngerasa beberapa hari ini kan panas banget?
1: Kemarau kan, Bu?
2: Nah, itu tahu.
1: Ya sih, Bu. Musim kemarau bisa bikin krisis air bersih ya.
2: Betul. Salah satu cara yang bisa kita lakukan ya hemat air. Gak kayak kamu tadi.
1: Ya, Bu. Maaf. Kalau gitu, aku gak usah mandi aja deh.
2: Yeay, gak gitu juga kali.
3: Musim kemarau merupakan tantangan yang membutuhkan tindakan pencegahan dan kewaspadaan yang kuat. Dengan menjaga kebersihan, menghemat air, dan melakukan tindakan pencegahan, kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangatlah penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, jaga dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan.

0: di air bersih yang mana?
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di pagi hari ini. Pendengar, masih dalam acara Halo RRI di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Ada WhatsApp dari Dwi Andriani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon info kalau kita mau tahu perkembangan tentang kualitas udara setiap hari, keadaan saat ini di mana? Ya, itu bisa langsung ada di Google ya. Coba dibuka statementnya samarinda.bmkg.go.id. Di sana ada informasi terkait dengan iklim dan juga kualitas udara ya. Dan ini kalau misalnya di Samarinda, tentunya BMKG Samarinda dibuka. Dan kalau misalnya di Kaltim juga ada ya, BMKG Kaltim ya. Ya, bisa dibuka di sana. Ya, dicek dia di Google dan juga di website BMKG, cuaca di Samarinda, kualitas udaranya ya. Oke, terima kasih untuk pendengar kami dimanapun Anda berada. Itu dari Andriani tadi, Dwi Andriani. Baik, kita nanti akan coba juga ya informasi terkait dengan kebijakan larangan fotokopi KTP tadi. Nanti kita akan menghubungi Dinas Dukcapil Kota Samarinda ya. Ini Kota Samarinda, karena Andri ini di Jalan Pemuda ya, tentunya ini di Kota Samarinda. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita akan mencoba menghubungi rekan kita yang ada di Sendawar saat ini. Seperti apa informasi terkait dengan informasi-informasi ataupun isu-isu yang terjadi di Sendawar. Dan kita sudah tersambung bersama dengan Bung Andreas ya. Selamat pagi Bung Andreas. Halo.
1: Ya, halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Apa kabarnya di sana ini Bang Andreas?
1: Ya, alhamdulillah puji Tuhan baik-baik.
0: Cuaca di sana masih sama kah?
1: Ya baik, untuk cuaca per hari ini sejak pagi hari tadi ini, syukur ini mungkin pertama kalinya dalam bulan September ini cuaca di Kutai Barat terlihat sudah mulai terlihat berkurang jauh kabut asapnya dan matahari sudah mulai bersinar cukup terang.
0: Oke, ada informasi apa dari Sendawar San ini Bang?
1: Ya baik, Denny dan pendengar, ini terkait masih terkait dengan penanganan karhutla di Kutai Barat yang boleh disebut ini paling tinggi di Kalimantan Timur, karena ada sekitar 141 titik kebakaran yang terpantau sampai dengan hari Sabtu kemarin. Dan kalau dilihat dari jumlah area terbakarnya ini di wilayah Kubar ini sampai dengan 6.200 lebih hektar yang mengalami kebakaran sepanjang 2 bulan terakhir saja. Nah, dan hal ini akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan juga dari masyarakat Kutai Barat. Salah satunya yang kita himpun misalnya dari Pak Antonio Sledok dari Kecamatan Tering yang mempertanyakan soal respon pemerintah terhadap karhutla yang dinilai cukup kewalahan di tengah munculnya banyak titik api, sehingga warga berharap lebih banyak peralatan pemadam mini yang bisa dibagikan kepada masyarakat, karena meskipun banyak relawan yang disiapkan pemerintah tetapi tanpa didukung dengan sarana prasarana maka juga sama kan, hanya akan jadi penonton saja. Hal yang sama juga disampaikan oleh Pak Kondong dari daerah Mukmanner Bulan yang kemarin berjibaku dengan tim pemadam dari BPBD dan MPA melakukan pemadaman yang ia nilai sebetulnya masyarakat cukup sigap membantu, tetapi minimnya peralatan membuat mereka makin sulit untuk menghadapi kobaran api yang hampir tiap hari ini terus terjadi. Pertanyaan-pertanyaan ini seiring makin banyaknya titik api yang belakangan ini meskipun sudah banyak himbauan dari pemerintah tetapi masih saja muncul di berbagai wilayah, meskipun pada hari ini akhirnya sudah mulai berkurang jauh ya. Dan bagaimana respon pemerintah? Sebelumnya kami sudah mengikuti penyerahan sejumlah bantuan oleh pemerintah daerah pada akhir pekan kemarin. Ini juga menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait minimnya peralatan dengan menyediakan lebih dari 60 peralatan. Ya, masing-masing kendaraan operasional baik roda 2 maupun roda 4 dan juga peralatan seperti selang, kemudian ada tenda dan beberapa peralatan lainnya. Nah, untuk itu itu kita coba dengar jawaban pemerintah yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kutai Barat, Nana Adriani.

0: sejauh seperti apa pemerintah menyikapi, dan saat ini pemerintah akan menyerahkan berbagai bantuan dukungannya seperti apa kepada tim pemadam kebakaran di daerah, Pak?
1: Sangat mendukung. Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi kita berterima kasih nih, selama ini juga kita sampaikan lewat forum ini kepada teman-teman BPBD, terutama yang berjuang berjibaku bersama teman-teman di kecamatan yang sangat luar biasa. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih. Terus hari ini juga akan diberikan beberapa fasilitas, terutama mobil, slip-on. Ada 5 kecamatan, kemudian ada motor trail, ada 16 unit, dan pompa apung ada 7 ya?
0: 7.
1: Ada 7. Yang semua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas, memberikan daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat ini.
0: Kalau dilihat di belakangan ini, kebakaran ini tidak hanya terjadi di daerah di sekitar pemukiman, ladang, masyarakat, tetapi juga ada daerah-daerah yang berdekatan dengan perusahaan. Bagaimana himbauan atau menjawab pertanyaan masyarakat soal itu, Pak?
1: Kami berharap juga kepada pihak perusahaan saling menjaga lingkungannya juga, lingkungan di areanya masing-masing, kemudian selalu waspada, ya, kemudian ketika BPBD dan teman-teman lain masih juga kekurangan, ya harapan kita juga pihak-pihak perusahaan juga tetap harus peduli, bisa membantu kita secara bersama-sama. Saya kira itu yang paling penting. Tetap memberikan informasi dan himbauan kepada masyarakat, tetap berhati-hati terhadap membakar sampah, kemudian apa saja kegiatan aktivitas, tetap berhati-hati. Jangan sampai nanti itu juga kondisi penyebab terjadi kebakaran lanjutan. Kita berharap semuanya ini, ya, hujan bisa turun dengan bagus, dengan lebat, dengan intensitas hujan yang bagus. Ya, harapannya ya kita bisa sudah menjadi tidak terlalu repot, tidak berkantus lagi, ya, seperti saat ini. Kemudian perhutanan, ya, Satpo, yang teman-teman Manggala Agni, kemudian masyarakat Sebuli Api, semua sudah berlibat bersama-sama. Sinergi ini terus ke depan, karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu, dan juga pesan kita, ya, jaga kesehatan bagi semuanya.
0: Baik, terima kasih Pak Wakil Bupati.
2: Ya, itu ini jawaban dari Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, terkait dengan penanganan karhutla di Kutai Barat menyusul tingginya kebakaran mencapai 100 lebih hektar, 100 lebih titik dengan 6.000 hektar. Dan ya, puji syukurnya per hari ini tadi anak sekolah sudah mulai diberangkatkan atau mulai sekolah normal seperti biasa. Begitu juga informasi terakhir yang kami peroleh dari Kabandara Malalang Sendawar, bahwa mulai hari ini penerbangan akan langsungkan normal lagi setelah hampir satu pekan lebih ditutup sementara akibat kurangnya jarak pandang mengingat kabut asap yang menyelimuti wilayah Kutai Barat. Demikian ini informasi dari Sendawar.
3: Baik, terima kasih Bang Andreas yang sudah memberikan informasi dari Sendawar. Selamat bertugas, Bang Andreas.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami masih terus memberikan informasi kepada pendengar kami di pagi hari ini terkait dengan apa yang menjadi isu-isu ataupun peristiwa yang ada di kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Dan informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda juga, pendengar, terkait dengan SE atau Surat Edaran nomor 400 tentang pemberlakuan kembali pembelajaran tatap muka PTM di lingkungan Satuan Pendidikan Kota Samarinda, di mana pendengar, masa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dinyatakan telah berakhir dan seluruh peserta didik, baik itu tingkat pendidikan anak usia dini PAUD ataupun taman kanak-kanak atau TK, SD dan juga SMP negeri swasta serta SKB kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka PTM di sekolah pada hari ini, pada Senin, ya, 21 September 2026. Dan kegiatan pembelajaran tatap muka ini efektif diberlakukan mulai hari ini, Senin 21 September 2026, mengikuti jadwal pembelajaran normal di masing-masing satuan pendidikan. Dan juga kepala satuan pendidikan diminta untuk mengingatkan kembali serta mengimbau seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali murid, dan juga peserta didik agar selalu memakai masker saat berada di lingkungan sekolah. Dan juga mengingat potensi kualitas udara dan situasi kondisi cuaca yang belum sepenuhnya normal, agar satuan pendidikan mengurangi aktivitas pembelajaran di luar ruangan sampai kondisi dipastikan benar-benar aman. Satuan pendidikan dihimbau juga untuk terus memantau kesehatan peserta didik secara berkala, serta senantiasa disiplin menerapkan pola hidup bersih dan sehat guna menjaga kesehatan bersama di lingkungan satuan pendidikan. Itu informasi yang disampaikan langsung oleh Kepala Dinas, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Pak Ibnu Arabi. Dan ini pendengar, informasi ini juga ataupun surat edaran ini bisa berubah ya, jika nantinya melihat cuaca ataupun kondisi di Kota Samarinda khususnya, jika terjadi kabut lagi, maka akan kembali diterapkan lagi pembelajaran jarak jauh ya, atau dari rumah. Dan saat ini kondisi ataupun kita lihat dari update ya, dari BMKG Kota Samarinda, data 24 jam terakhir ini ya, update 21 September pada pukul 8 WITA, bahwa cuaca saat ini memang tidak sehat ya. Konsentrasinya partikulat ya, untuk saat ini ada ini terbaca 144,3 partikulat mikrogram per meter kubik ya di saat ini ya. Dan ini dinyatakan tidak sehat, dan juga diharapkan untuk menggunakan masker dan juga mengurangi durasi aktivitas di luar ruangan. Nah, untuk saat ini ya pendengar ya, nanti kami akan informasikan kembali lagi pendengar seperti apa update untuk saat ini. Seperti di Sendawar tadi, rekan kami Andreas juga menyampaikan untuk saat ini sudah mulai aktivitas belajar mengajar anak sekolah ya, sudah mulai diberlakukan. Begitu juga di Samarinda, kemarin Samarinda mulai dari tanggal 17, 18 sampai 19 itu diliburkan ya anak sekolah karena melihat cuaca ataupun kondisi kabut asap yang cukup tinggi. Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih menantikan juga rekan kami Imran yang ada di Longbagun, yang mana nantinya akan menyampaikan informasi-informasi yang tentunya ini juga pendengar, informasi yang memang juga perlu diketahui oleh masyarakat yang ada di Kalimantan Timur.

0: Masih bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda dalam acara Halo RRI bersama saya Dini Kartika Sari ditemani oleh Sela Deva dan juga Bung Edi di 743495736566 dan juga pendengar kami yang ingin bergabung melalui WhatsApp juga silahkan ya di 0811554976. Dan pendengar kami sudah tersambung bersama dengan rekan kami dari Longbagun, ada Bang Imran, di mana akan memberikan informasi juga pendengar ini terkait informasi-informasi yang disampaikan ataupun isu-isu yang terjadi di Longbagun saat ini. Selamat pagi Bang Imran. Halo Bang Imran.
1: Halo Pak Dedi, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Suaranya kecil sekali Bang, kami terima di studio Bang.
1: Baik.
0: Oke. Oke, baik. Apa kabarnya di pagi hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah baik, tapi di Mahulu ini belum ada hujan.
0: Belum ada hujan.
1: Kurang lebih satu.
0: Terus cuacanya masih kabut asap kah atau seperti apa?
1: Masih, tapi jarak pandangnya dalam jarak aman.
0: Oke, ada informasi apa ini, Bang, yang disampaikan kepada masyarakat kita?
1: Ya, ini terkait pegawai honorer yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu ya, belum terakomodir dalam formasi P3K ini, Mbak Deni.
0: Ya. Silakan Bang, untuk sampaikan informasinya.
1: Ya, lebih dari 500 orang pegawai non ASN ataupun honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu belum terakomodir dalam formasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Ketika semua kebanyakan pegawai sudah termasuk dalam formasi tersebut karena memang sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat. Para tenaga honorer ini terdampak mencakup dari berbagai sektor krusial, mulai dari tenaga kesehatan, tenaga pendidik atau guru sampai dengan staf di sejumlah organisasi perangkat daerah. Pasti ini memang dipicu oleh kendala administrasi seperti tidak lengkapan dan data kepegawaian saat pendataan dilakukan sehingga berkas para pegawai tersebut tidak memenuhi syarat verifikasi pada sistem pendaftaran. Kondisi ini juga menimbulkan kesulitan dalam berbagai para pegawai non-ASN yang sampai saat ini belum mendapatkan kejelasan status kepegawaian. Sesuai dengan aman regulasi nasional, penataan tenaga honorer, seluruh pemerintah daerah dilarang mengalokasikan pembiayaan gaji atau upah bagi pegawai honorer melalui APBD yang sudah terhitung mulai sejak 1 Januari 2026. Hal ini juga yang menjadi dasar pemerintah daerah untuk melakukan ataupun membuka formasi P3K paruh waktu untuk para pegawai honorer yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu menyampaikan bahwa sudah dilakukan langkah koordinasi untuk pembenahan data guna memperjuangkan nasib para pegawai terdampak ini. Pemerintah daerah juga berkoordinasi secara intensif dengan BKN serta Kementerian Pan-RB agar mendapat solusi terbaik untuk membuka skema pemutakhiran data ulang ataupun pembiayaan gaji ataupun honor bagi pegawai-pegawai yang tidak terakomodir dalam P3K pada waktu itu. Berikut kita dengarkan penyampaian dari Sekda Mahakam Ulu, Stefanus Madang.
2: ASN dan P3K, bukan ASN dan P3K ya, tapi tenaga honor yang tidak terakomodir di P3K pada waktu. Nah, kita sudah berapa kali melakukan koordinasi ya, baik di pemerintah provinsi termasuk yang terakhir kemarin diterima oleh Wakil Menpan ya, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Pada saat ini Mendagri dan Menpan pun sedang berkoordinasi untuk mungkin ada formasi khusus untuk khususnya guru dan tenaga medis ya, nanti rekrutmen itu akan dilakukan. Oleh sebab itu daerah diarahkan untuk melakukan pendataan bagi tenaga pendidik maupun tenaga medis ini yang belum tercover dalam mekanisme P3K paruh waktu dan penuh waktu. Yang mudah-mudahan mereka masih bisa kita perjuangkan untuk diangkat statusnya menjadi P3K paruh waktu maupun ASN nanti ke depan. Gitu.
1: Hal ini diharapkan dapat mengcover sejumlah pegawai tersebut, baik dari sisi tenaga pengajar ataupun tenaga kesehatan yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan juga pemerintah daerah. Semoga ke depan hal ini dapat memberikan solusi terbaik untuk para pegawai honorer tersebut, sehingga tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat yang bisa memberikan peluang kerja untuk daerah di Kabupaten Makau ini. Demikian rekan Denny dan rekan Sel.
0: Baik, terima kasih Bang Imran yang sudah memberikan informasinya di pagi hari ini. Selamat bertugas Bang Imran.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, itu satu informasi tadi. Ini terkait juga dengan para honorer ya, yang juga ada P3K separuh waktu. Dan ini juga mudah-mudahan ini bisa mendapatkan solusi ya, yang segera mungkin ya, untuk bisa dilakukan, sehingga juga para ASN kita ataupun para honorer ini bisa juga merasakan seperti apa juga ya, apa yang sudah dilakukan ataupun diperjuangkan oleh pemerintah. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, informasi kami sampaikan juga kepada pendengar kami di saat ini, pendengar, dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026, Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah ya Abdul Muiz Samarinda mengajak Bapak Ibu dan juga seluruh rekan-rekan untuk berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Dan juga pendengar, ini akan berlangsung pada tanggal 23 dan 24 September 2026 atau bertepatan dengan hari Rabu dan juga hari Kamis ya. Ini pada pukul 8 WITA dimulai, bertempat di Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Gedung B lantai 2. Dan ini pendengar, fasilitas yang didapatkan yakni cek kesehatan gratis dan juga nanti akan diberikan goodie bag dan juga pendengar yang berisikan beberapa konsumsinya. Dan juga pendengar, Anda bisa langsung untuk mendaftarkan, baik itu melalui link pendaftaran maupun juga langsung ke lokasi ya, atau ke Kesbangpol ya pendengar, untuk Anda bisa hadir di sana bagi Anda yang ingin melakukan donor darah. Ya, silahkan ya untuk datang ke sana, karena pendengar berbagi kebaikan itu sangat baik ya, melalui setetes darah juga pendengar ini dapat menyelamatkan ataupun nyawa masyarakat juga, atau nyawa mereka yang memerlukan ini dapat terselamatkan ya dengan setetes darah Anda. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz, masih dalam acara Halo RRI. Ada Ibu Ria Fauzi yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ria.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar? Sehat semuanya ya?
0: Baik, saat ini dalam keadaan sehat Bu, walaupun cuaca saat ini kita juga masih belum sehat ya Bu ya, cuaca kita ya Bu ya. Ya. Iya, apa informasinya ini Bu?
3: Ini saya kepengen bertanya.
0: Ya Bu, sebelumnya Bu, suara Ibu mohon di dekatkan sedikit.
3: Halo.
0: Iya, agak kecil suaranya. Oke, sip. Silakan Ibu.
3: Begini Mbak, ya. Beberapa bulan yang lalu saya pernah ditelepon mengakunya dari Dukcapil.
0: Iya.
3: Katanya untuk KTP yang sekarang ini akan diganti dengan KTP elektronik.
0: Iya.
3: Tapi pada saat itu saya ngomong beberapa bulan yang lalu

0: sama.
1: Yeah.
0: Saya katanya diundang ke Dukcapil bersama suami saya untuk memberikan pengarahan-pengarahan mengenai untuk KTP elektronik ini. Mm-hmm. Sekiranya itu mau diajarin gitu loh, Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Terus saya bilang,
1: jadi peserta gitu ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Mm-hmm.
0: Mohon maaf. Pas waktu itu hari tanggal 12 siang, Mbak.
1: Yeah.
0: Kan malamnya kita ke hari.
1: Mm-hmm.
0: Tanggal 12 siang, saya ingat. Nah, terus saya bilang, biasanya kan kalau ada info-info dari mana-mana berkaitan dengan pemerintahan, pasti lewat kecamatan dulu.
1: Mm.
0: Dari kecamatan ke kelurahan ke RT gitu. Terus, enggak Bu, ini langsung katanya, ini saya tahu sudah alamat ibu, tempat ibu saya sudah tahu, bilangnya gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Oke, kalau tahu, tapi mohon maaf saya enggak bisa hadir di sana. Yeah. Saya bilang, karena kebetulan hari yang ditentukan itu Mbak kan hari kerja.
1: Mm-hmm.
0: Suami saya kerja, bilangku, dan saya juga sibuk banyak kegiatan, saya bilang gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Ya sudah, terserah ibu kapan ibu mau hadir di Dukcapil katanya.
1: Yeah.
0: Terus ini Dukcapil yang di kecamatan kan ada Mbak.
1: Yeah.
0: Dan lain di kantor besarnya katanya gitu.
1: Mm.
0: Oke, saya bilang, tapi saya enggak hadir Mbak. Nah, dia tuh katanya nanti saya akan telepon katanya gitu.
1: Mm.
0: Bilang kok enggak ada info-info dari mana-mana tentang ini gitu, bener apa enggaknya, bilang yeah. Gitu.
1: Mm.
0: Nah, ini saya mau menanyakan langsung, mudah-mudahan orang Dukcapil ini mendengar Mbak ya.
1: Yeah.
0: Apa benar warga masyarakat Indonesia itu KTP-nya akan diganti semuanya dengan elektronik?
1: Mm.
0: Karena katanya seperti itu. Saya sih masalah elektronik ya, memang sekarang kan zaman elektronik Mbak ya.
1: Mm.
0: Tapi saya antara percaya dengan tidak percaya, karena belum pernah mendapat info-info lainnya gitu loh Mbak. Yeah. Di metro ataupun di mana. Jadi mohon maaf.
1: Mm.
0: Semoga Capil bisa memberikan penjelasan benar apa enggaknya apa yang disampaikan yang mengaku dari Capil ini.
1: Mm.
0: Itu aja Mbak Deni. Salam yeah. Sehat untuk semua. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penipuan-penipuan yang berkedok apapun.
1: Ya,
0: makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi yang sudah menyampaikan informasi. Ini mudah-mudahan mudah-mudahan ini tidak benar ya informasi ini, dan kita nanti akan langsung juga mengkonfirmasinya bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda ya, karena ini Ibu Ria Fauzi ini dari Samarinda. Kalau dilihat KTP kita saat ini memang sudah KTP elektronik ya. Kalau KTP elektronik itu di belakangnya itu ada chip. Nah, itu ya. Tapi nanti yang menyampaikan yang lebih akurat ya dan lebih valid informasinya nanti kita akan sampaikan ke Dinas Dukcapil. Baik, sudah ada penelpon kita, ada Pak Sulaiman Telatela. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa bergabung ya di ya. Pagi hari ini untuk informasi cuaca dulu ya.
1: Mm.
2: Alhamdulillah beberapa hari ada hujan ya kemarin. Mm. Jadi ini cuacanya panas cerah sekali.
1: Yeah.
2: Alhamdulillah kita beraktivitas ya. Mm. Di hari Senin ini untuk informasi lalu lintas ini juga terpantau ramai lancar ya. Mm. Terutama sekali kendaraan roda 2, mm. roda 4 bahkan monster-monster.
1: Mm. Tidak sudah macet ya Pak ya?
2: Alhamdulillah lo bakung aman.
1: Ya. Kan?
2: Yeah. Lancar ini.
1: Hmm.
2: Jadi sedikit saya terkait masalah BPJS nih.
1: Ya.
2: Ya, jadi BPJS ya. Kebetulan ada tetangga saya lah ya kan.
1: Hmm.
2: Itu dia kena serangan vertigo. Sakit kepala.
1: Hmm.
2: Jadi kepalanya itu melihat kelihatan berputar, enggak bisa bangun.
1: Hmm.
2: Jadi saya kira stroke.
1: Hmm.
2: Jadi kita bawa, kita gotong. Subuh itu kejadiannya jam 3.
1: Yeah.
2: Jadi kita bawa ke rumah sakit. Pertama itu kita bawa rumah sakit Dirgahayu.
1: Mm.
2: Di ruang gawat darurat lah istilahnya kan.
1: Yeah.

0: Jadi kebetulan di situ katanya ruangan penuh. Jadi kalau bisa saya bilang ditangani dulu lah kan, karena ini penyakit vertigo ini siapa tahu kan penyakit bisa disembuhkan secepatnya atau gimana ya kan. Ya ditangani kan, ditangani, dikasih obat, disuntik. Tapi tidak boleh masuk kita di ruangan. Maksud kita ini kan, ini pasien ini kan belum bisa bangun, belum sadar-sadar, cuma badannya itu kan kalau dia bangun itu berputar penglihatannya. Jadi kebetulan juga kita yang bawa kan. Maksud saya itu kan karena ini ada, kita mempunyai BPJS kan, penanganannya itu ya bagaimana di, supaya bisa baik lah ya kan. Tidak ada sakit lagi, bisa sembuh. Jadi maksud saya itu bisa dirawat inap gitu nah kan. Nah ini Pak katanya penyakit ringan, gak bisa dirawat inap katanya begitu. Karena dan juga kedua alasannya tuh ruangan penuh. Jadi beberapa jam kan dikasih obat, disuntik itu aja. Boleh pulang Pak jadinya. Terus saya bilang ini pasien gak bisa pulang, ini masih belum sadar. Saya bilang kan belum begitu pulih, tolonglah kan aku bilang. Gak bisa Pak, juga kita ruangan penuh. Jadi terpaksa saya di pemaksaan kan. Karena kita pakai BPJS atau gimana kita gak tahu juga kan. Nah jadi sehari di rumah masih sakit kan, belum ada reaksi obat gitu kan. Belum ada sembuh, dibawa lagi ke rumah sakit SMC. Nah besoknya itu kan. Jadi dibawa ke rumah sakit SMC, begitu juga penanganannya. Masih mendingan rumah sakit SMK, masih dikasih kita impus kan. Satu impus itu, satu plastik itu, dan disuntik dikasih obat juga. Tapi dia bilang, ini Pak, gak bisa rawat inap Pak katanya. Karena ibu ini katanya bisa disembuhkan dengan obat disuntik sudah.
1: Karena hanya vertigo ya Pak ya?
0: Iya. Jadi gimana saya runding-runding dengan pihak keluarganya kan. Mau gak mau ya dibawa pulang lah kan. Tapi itu belum ada penyembuhan, masih sakit sampai di rumah itu. Maksud saya itu kan penanganan tuh secara serius lah ya kan. Artinya tidak ada alasan kita menggunakan BPJS ataupun sakit ringan gak bisa dirawat inap. Jadi tolong ya ini dari pihak rumah sakit, dari pihak BPJS lah. Tolong penanganan yang serius lah untuk penyakit-penyakit yang sekiranya parah harus adalah rawat inap supaya sembuh, maksud saya begitu. Itu aja Mbak Tika ya.
1: Oke, baik, terima kasih.
0: Salam sehat semuanya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulaiman, ini terkait dengan BPJS ya. Apakah BPJS ini juga seperti sakit vertigo ini atau terkena vertigo ini, apakah bisa dirawat di rumah sakit dengan rawat inap dengan menggunakan BPJS atau seperti apa ya, apa ada perbedaannya gitu ya. Oke, terima kasih Pak Sulaiman, nanti kami akan coba juga untuk menghubungi dinas kesehatan ya. Dan juga BPJS ya, BPJS kesehatan, seperti apa juga penanganannya jika terkena penyakit yang mungkin ini bagi mereka adalah penyakit ringan ya, vertigo. Karena ini vertigo ini pusing ya, pusing. Baik, kita coba angkat telepon dari Kubar. Ada Pak Hanye, selamat pagi Pak Hanye.
2: Selamat pagi Bu Deni.
1: Selamat pagi Bapak. Apa kabarnya di pagi hari ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
2: Biar capek-capek pulang dari Samarinda kemarin.
1: Jadi kemarin udah ke Samarinda kah Pak?
2: Iya, hari Sabtu itu ikut travel pulangnya, ikut Damri. Malamnya itu dibawa lagi Pak Suwandi ke ngumpul-ngumpulan keluarga di KP yang di kawasan pelabuhan. Nah, sempat juga saya tanya-tanya. Nah, saking karena ada urusan juga, Sanjay, saya mau lihat-lihat di bangunnya, ada dibangun kanal di kota Samarinda. Dengan Pak Suwandi, kanal di mana lagi? Nah, jangan-jangan pahanya ini percaya dengan berita hoax. Enggak, ada memang di media sosial. Walah, kalau di media sosial itu lebih banyak berita hoax. Nah, makanya harus dengar RRI, cek fakta. Itu. Nah, pokoknya saya tanya juga. Apa namanya? dengan apa supir bus Damri. Mm-hmm. Di mana anu bang dibangun kanal di kota Samarinda ini? Tidak ada, tidak ada bangun kanal loh. Mm-hmm. Ini kan ada apa namanya orang sering-sering di media sosial kanal-kanal katanya. Tidak ada itu uang Medan itu katanya. Mm-hmm. Kalau bilang ada kanal, oh ternyata yang dibangun itu drainase. Mm-hmm. Bu Deni ya. Mm-hmm. Nah ternyata itulah. Kadang-kadang kita ini nggak bisa membedakan apa drainase dengan kanal. Hmm. Maklum saya ini kan orang kampung, Bu Deni, orang kampung, Halibodo Kromo. Jadi kita ini banyak tanya. Nah, itu.
1: Ya. Apa informasinya dari Kubar ini, Pak?
2: BPJS tadi. Ya. Nah, BPJS jangan pilih-pilih. Hmm. Apa namanya penyakit yang dilayani.
1: Ya.
2: Masyarakat ini kan kalau yang mandiri kan bayar.
1: Bayar,
2: tidak gratis, tidak gratis itu,
1: iya.
2: Tidak gratis. Nah, kecuali kalau menurut saya, kalau pengguna narkoba, nah itu baru tidak dilayani.
1: Mm-hmm.
2: Itu sanksi sosialnya itu kalau pengguna narkoba.
1: Mm-hmm.
2: Itu. Tapi kalau masyarakat yang mau membayar, jangan pilih-pilih. Saya ada kemarin sepupu sekali,
1: mm-hmm.
2: dipukul orang mabuk. Nah, katanya tidak ditanggung BPJS. Waduh. Yeah. Nah, ada juga yang ditabrak, tidak juga ditanggung BPJS. Saya punya adik juga begitu, ditabrak orang. Aduh Bu Deni, yang nabrak sudah mohon maaf di hadapan Tuhan, sudah tidak mampu tadi bergaya. Nah, BPJS tidak tanggung. Akhirnya ya apa namanya keluarga ini berurunan membayar apa namanya biaya pengobatan. Jadi kami berharap BPJS itu seperti yang dikeluhkan oleh Pak Sulaiman tadi. Tadi itu kita ini tidak gratis, tapi bayar, tolong dilayani sampai sembuh. Itu. Jadi kalau memang apa namanya apa tidak bisa, dirujuk lagi. Itu. Nah, saya juga bingung juga sekarang ini. Kami dari Kutai Barat ini, Bu Deni, banyak yang berobat ke Penang ya.
1: Iya, ke Penang. Iya.
2: Ke Penang. Nah, tapi itu bagi orang-orang yang berduit. Nah, orang-orang berduit, kalau saya kalau mau berobat ke sana, jauh bala saya harus jual tanah itu. Nah, kenapa tidak ya? Kalau bisa dari otorita IKN itu, Pak Basuki itu pergi ke Penang minta supaya rumah sakit di sana itu membuka cabang di
1: Indonesia.
2: IKN.
1: Iya.
2: Jangan di Indonesia, di IKN.
1: Di
2: IKN sana. Nah,
1: ya.
2: Supaya kita akan bisa berobat ke sana. Itu. Nah, daripada jauh-jauh kan, jadi mereka bukalah cabangnya di apa otorita IKN. Kalau bisa Pak Basuki kasih apa nama lokasi untuk pembangunan rumah sakitnya. Itu harapan, tapi itu di Penang itu pakai KBPJS Bu Deni. Itu. Jadi kan pegawai-pegawai kan tidak jauh apa namanya mau pergi berobat. Nah, kita masa kecil juga tidak susah juga mau berobat, karena kalau kita berobat ke apa rumah sakit begitu kan beda.
1: Yeah.
2: Nah, kalau rumah sakit di Penang kan dia cari pasien. Nah, ini yang perbedaan, dan mereka betul-betul melayani. Bu Deni.
1: Yeah.
2: Saya lihat dengan apa namanya musim kemarau ini, truk-truk puso itu yang mengangkut barang-barang ke Kabupaten Mahakam Ulu. BBM juga bisa, sudah truk-truk tangki itu, walaupun kalau hujan itu seperti apa belakang keli.
1: Wah,
2: luar biasa Bu Deni. Nah, ini yang kita inginkan, supaya pemerintah itu membangunlah infrastruktur jalan yang betul-betul memadai. Nah, kenapa? Kita lihat di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, di Pulau Sulawesi itu bisa berkembang karena infrastruktur itu terhubung kemana-mana, Bu Deni. Nah, kalau di Jawa sana di antar kabupaten itu luar biasa. Nah, kita lewat apa namanya? Saya pernah ke apa Kediri itu dari Surabaya itu berapa kabupaten dilewati. Sementara kami dari Kutai Barat ini mau ke Samarinda hanya melewati satu kabupaten
1: jalur,
2: aja. Iya, iya. Iya, Kutai Kartanegara. Oh, Bu Deni, hancur jalannya. Beda dengan di Pulau Jawa. Terus saya lihat juga saya enggak nyampe. Saya hanya nonton-nonton aja yang orang-orang melakukan apa perjalanan-perjalanan itu. Saya lihat di daerah apa namanya Nusa Tenggara Timur, di daerah Nusa Tenggara Barat itu jalannya mulus-mulus. Jadi saya berpikir, oh, saking mulusnya jalan, mereka ini sampai membangun sirkuit Mandalika. Nah, kalau kita di Kalimantan Timur ini akses jalannya Mandarita. Nah, jadi kita berharap kepada pemerintah pusat, tolonglah apa namanya, bisa diperhatikanlah infrastruktur jalan. Jangan kalau sudah ada musibah, ada bencana, baru, oh ini kita akan bangun ini. Nanti kalau selesai itu, lupalah dia itu ini kabutnya sudah berkurang, walaupun anak-anak sekolah kembali di ini.
1: Disekolahkan. Diliburkan ya Pak ya?
2: Diliburkan itu sampai tanggal 26.
1: Oke, siap.
2: Nah, tapi ya, kalau bisa anak-anak itu di, apa, ya walaupun belajar dari rumah, orang tuanya juga harus mengawasi lah. Jadi belajar, betul-betul belajar lah. Jangan banyak main-main. Terima kasih. Sampai kawan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Hange dari Kubar. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ada Pak Mamat tadi, ada Ibu Ria Fauzi, ada Pak Sulaiman, ada Pak Hange, ada Andriani dan juga ada Andri ya, yang di Jalan Pemuda. Dan terima kasih untuk pendengar kami yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Saya Deni Kartika Sari ditemani oleh Sela Deva dan juga Bung Edi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: RI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 10:03 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya kita berjumpa lagi di program Ancara Inforama ya, di ruang dengar Anda bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Nah pendengar, setelah kita dengarkan tadi Halo RRI Relay Pro 1 RRI Samarinda, saatnya Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Untuk informasi pendengar, ada PG Metrijan Kediri tuntaskan musim giling 2026 dan serap tebu petani. Pabrik gula PG Meritjan Kediri, Jawa Timur menuntaskan musim giling 2026 sekaligus mengakhiri kegiatan penyerapan tebu petani setelah beroperasi sejak 12 Juni hingga 20 September 2026 di musim ini. General Manager PG Meritjan Kediri Tites Agung Priyono mengatakan seluruh rangkaian kegiatan giling dan menyerap tebu petani pada musim giling tahun ini dapat diselesaikan dengan rencana yang matang. Selain itu pendengar, pabrik gula Meritjan Kediri secara aktif mulai menyerap tebu petani untuk musim giring 2026 ini dengan target perolehan rendaman hingga 7,5%. Sesuai dengan rencana, pabrik akan menggiling tebu hingga 2,5 juta kuintal, sedangkan pada 2025 pabrik bisa menggiring tebu di angka 2,2 juta kuintal. Ia juga mengatakan keberhasilan pelaksanaan musim giring tersebut tidak terlepas dari dukungan dan sinergi berbagai pihak, terutama karyawan PG Meritjan, petani tebu, dan serta para mitra yang terlibat dalam operasi pabrik. Pendengar jangan kemana-mana, kita akan dengarkan dua lagu berikut ini.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Apa tuh? Pak, Pak, dompetnya ketinggalan.
4: Wah, orangnya udah hilang.
5: Kenapa, Dek?
3: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
5: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang, apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.
3: Baik pendengar, setiap Pro 1 Sendawar tiba kita pada pukul 10 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya, ada jadwal Asian Games, 15 cabur bertanding dari wushu hingga basket. Kontingen Indonesia dijadwalkan menjalani agenda pertandingan pada 15 cabang olahraga Asian Games Aichi Nagoya 2026 Senin 21 September dengan pertandingan tersebar di Cluster Aichi, Tokyo dan Gifu. Rangkaian pertandingan Indonesia berlangsung sejak pagi hari malam hari, mulai dari wushu, soft tennis, karate, menembak, hingga basket putri. Selain itu, atlet Indonesia juga dijadwalkan tampil pada renang tim hoki putri menghadapi India.

Di Closer IC juga pendengar, soft tennis menjadi salah satu cabang yang menghadiri sejumlah pertandingan bagi Indonesia. Tim putri dan putra, serta nomor ganda campuran tercantum pada sentral nomor ganda tercampur dalam jadwal pertandingan.

0: kakak dong, itu sebelah kamu.
1: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
0: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
1: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan? Kalah. Kakak sih.
0: Ya kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu deh, kalau kamu terus-terusan begitu.
1: Ya deh kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
2: Gunakan gadget dengan bijak untuk membawa pengaruh positif.
3: Eh, Dir. Apa kau bikin?
4: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
3: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
4: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
3: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
4: Lalu apa urusannya dengan saya?
3: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
4: Heh, begitu kah?
3: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Dah bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
4: Oi, berarti dah dapat ikan minanti. Susah mi makan ikan.
3: Nah, itu kau pintar.
5: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada cabang wushu juga menjadi agenda Indonesia dengan nomor cangguang putri Taji Putra Men's, Taji Jiang Putra, serta nomor kelas 60 km putri, 65 km putra. Pada nomor kelas 60 km putri, Indonesia dijadwalkan menghadapi Kyrgyzstan, sedangkan kelas 65 km putra menghadapi Kazakhstan. Sementara itu pendengar, pada karate, wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor kata perorangan dengan beregu nama Komang Sunardita di Kentut Maharani. Muhammad Negara, Christoperta Elbet Setiabudi, serta Cindy Meka Putri Citra tercantum dalam daftar atlet.

Pertandingan karate juga mempertemukan wakil Indonesia dengan atlet dari Sri Lanka, Jepang, Singapura, Republik Korea, Qatar, dan Bahrain. Cabang olahraga basket juga ya, 3x3 dan basket masih bergulir pada fase grup. Basket putri Dewa Ayu dan kawan-kawan akan menghadapi Cina di grup A.

Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang.

0: Aduh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 10 lewat 41 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya ya pendengar. Ada Bandara Semarang pakai PLTS untuk penuhi sebagai kebutuhan energi. Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 kWp untuk memenuhi berbagai kebutuhan energi listrik. Manajer Bandara Ahmad Yani Semarang, Susilo Yilanto di Semarang ya, menjelaskan panel surya yang menghasilkan tenaga listrik tersebut terpasang di atas atap tempat parkir gedung administrasi dan gedung Manpower House. Energi yang dihasilkan digunakan untuk mendukung kebutuhan listrik gedung administrasi bandara. Menurut dia sendiri ya pendengar, Bandara Semarang mendepankan efisiensi energi dan penggunaan teknologi ramah lingkungan di lingkungan bandara. Pengelola bandara juga melakukan sejumlah inisiatif seperti pengaruh suhu dengan

Waduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Baik pendengar, setiap Pro 1 Sendawar tiba kita pada pukul 10 lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan mengenai Bandara Semarang tadi ya. Pengelolaan bandara juga melakukan sejumlah inisiatif seperti pengaturan suhu dengan menggunakan sistem zonasi, penggunaan lampu LED, optimalisasi pencahayaan alami, serta penerapan fitur pengelolaan sistem pendinginan udara. Menurut dia juga menjadi bagian dari upaya efisiensi energi. Ia menurunkan sistem pendinginan merupakan salah satu komponen dengan kebutuhan energi cukup besar di area terminal hingga satu penggunaannya terus dioptimalisasikan sesuai kebutuhan operasional dengan tetap menjaga kenyamanan penumpang. Pendengar, kita akhiri sesi Inforama pada pagi menjelang sore siang hari ini. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan pengaruh utama gender. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, kita memasuki di tepat pukul 11 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah dengan program acara Pengarus Utama Gender. Informasi pertama, ada Kapolri tegaskan komitmen kesetaraan gender dalam institusi. Nah pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Lityo Sigit Prabowo menegaskan komitmen terhadap kesetaraan gender di institusi polisi dengan membuka ruang bagi polisi wanita Polwan untuk meningkatkan kapasitas dan pengembangan karir hingga jenjang tertinggi. Hal tersebut disampaikan Lisio saat membuka The 63 RD International Accessor List of Women Politician Annual Training Conference 2026 di Nusa Dua, Kabupaten Bandung, Bali pada Minggu. Nah, ia mengatakan konferensi LAU menjadi forum bagi polisi wanita dari berbagai negara untuk bertukar informasi, pengalaman, pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kapasitas dalam menjalankan tugas kepolisian.
2: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu sendiri?
2: Sehat Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakardang ini cakardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Dek, kakak mau cerita baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
4: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
3: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
4: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh, khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
3: Ele, kamu kayak psikolog aja, sok tahu loh.
4: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
3: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

Baik pendengar setia Pro 1, Sendawar tiba kita pada pukul 11 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya, ada Pakistan masuk 3 terbawah laporan kesenjangan gender global 2026. Pakistan menempati peringkat ketiga dari bawah dalam laporan kesenjangan gender global 2026 Forum Ekonomi Dunia dengan kesetaraan gender sebesar 59,5%. Naik hampir 3% dari tahun lalu, laporan kabar daun. Laporan tahunan tersebut membandingkan kondisi dan evaluasi kesetaraan gender saat ini di 4 dimensi utama. Partisipasi dan kesempatan ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, serta perbedaan politik. Pakistan memperoleh skor terendah di antara 38 negara berpenghasilan menengah ke bawah serta 7 negara Asia Selatan yang termasuk dalam laporan tersebut. Untuk saat ini pendengar, Pakistan berada di peringkat ke-144 dalam hal partisipasi dan kesempatan ekonomi di tahun 2026, naik 3 peringkat dari peringkat ke-147 dalam indeks yang sama pada tahun 2025. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa 81,46% pria berpartisipasi dalam angka kerja dibandingkan dengan wanita yang hanya 28,21%.

0: itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Ngebahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo yo.
0: Ayo jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.

Baik pendengar setia Pro 1, sedawar tiba kita pada pukul 11 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah. Masih kita bahas mengenai Pakistan masuk 3 terbesar laporan kesenjangan gender global 2026. Indeks WEF mengukur keterangan gender di 4 bidang, partisipasi dan kesempatan berekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, serta pemberdayaan politik. Negara tersebut menempati peringkat ke-115 ya, yang kita bahas tadi dalam kesetaraan upah untuk mempekerjakan serupa, dan peringkat ke-140 dalam perkiraan pendapatan yang diperoleh. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa 4,9% perusahaan di Pakistan memiliki kepemilikan mayoritas perempuan, sementara hanya 3,4% perusahaan yang memiliki manajer puncak perempuan. Menurut Daun sendiri, pendengar, Pakistan berada di peringkat ke-130 dalam pencapaian pendidikan, menandai peningkatan yang signifikan dalam kategori tersebut. Tingkat melek huruf laki-laki di negara itu dilaporkan mencapai 69,14%, sedangkan tingkat melek huruf perempuan berada di angka 48,52%. Angka partisipasi siswa laki-laki dalam pendidikan dasar mencapai 83,01%. Di pendidikan menengah, angka partisipasi siswa laki-laki mencapai 49,99%, sementara perempuan hanya 46,48%.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: aja.
1: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
0: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
1: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
0: Iya nah, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
1: Oh, gitu ya, ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
0: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.

Baik pendengar setia Pro 1, Sendawar tiba kita pada pukul 11 lewat 41 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya ya pendengar. Ada edukasi kesetaraan gender dan peran perempuan ASMAT. Dikutip dari laman rri.co.id, sekitar 40 mahasiswa dan anggota komunitas mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi kesetaraan gender dan peran perempuan ASMAT bagi generasi muda Kabupaten Merauke. Kegiatan tersebut berlangsung di Universitas Masamus ya pendengar pada Sabtu 19 September 2026. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 18.30 hingga 13.30 waktu Indonesia Tengah. Diselenggarakan oleh BHB Mana Pimbir bersama Indikator Foundation dan Expolo Foyer. Kegiatan turut melibatkan MPR Papua Selatan Pokja Perempuan, Ikatan Mahasiswa Malin, Ikatan Mahasiswa MAPI, Ikatan Mahasiswa Boven de Gaul, serta tokoh adat ASMAT. Bertba Mana Pimbir selaku pelaksana kegiatan mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada generasi muda, khususnya pendengar, kepada orang muda ASMAT mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

Costa berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 21 September 2026. Saya Rudy Zee.

0: Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
1: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
0: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Bobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
1: There will be no different.
0: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lepris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
2: Hard to say, it's a defeat, but
0: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta.

Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro.

mendapatkan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin. Posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir. Persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal.

Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Agar RRI Karateka Putri Indonesia Leika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Leika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Leika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Leika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Leika yang menjalani debut di Asian Games 2026.

0: olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik, tetapi memang yang masih kita tunggu harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todo Tua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todo Tua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non teknis, karena menurutnya koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok dan pihak tuan rumah terus dilakukan, dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani.

Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games

Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tong Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Mark Klok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan. Perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Junior Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang hari pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol. Dan saya pikir ini membuat kita semakin tertekan dan kita tidak bisa cetak gol di awal. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, yang mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan

0: Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir Scott Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Biasanya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang, Hari Nur Yulianto, jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC, Nil Maizar, mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal, oleh sebab itu nanti akan kita evaluasi. Dua tim main kalau luar biasa ya, cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda, 26 ya, dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbunyi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal strategi lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Maesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2000.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoharjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup, karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at

demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan Pro

Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa maaf, tolong, dan terima kasih.
1: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
2: Wah, pagi Bu Asri.
1: Pagi Pak Seno.
2: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
1: Ah, cuma nengok aja.
2: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
1: Iya nih Pak.
2: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
2: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
1: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat.

0: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Musik bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.
1: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking, tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

0: budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat. Malu karena melihat orang produktif. Malu karena pekerja tidak berprestasi. Malu karena tugas tidak selesai tepat waktu. Dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.
1: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

0: bau. Busuk banget. Apaan ini?
1: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
2: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai.

Naga raksasa atau Suwek. Memiliki nama latin Amorphophallus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga Suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

0: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Berita siang. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Senin 21 September 2026.
1: Hari ini sementara ini kita lihat kalau jarak pandang ini sudah 100-an atau 200-an ini jarak pandang, apalagi kalau malam atau pagi-pagi ini baunya sudah menyengat di hidung ini.
0: Berita siang selengkapnya bersama saya Muhammad Fadel. Selamat siang. Kabut asap akibat karhutla kiriman luar daerah masih menyelimuti kawasan perbatasan Mahakam Ulu. Akibatnya sekolah memberlakukan pembelajaran dari rumah. Kita simak laporan Muhammad Imran.
2: Kabut asap pekat hingga kini masih menyelimuti kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di luar wilayah tersebut. Fenomena asap kiriman ini telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir dan mengganggu kualitas udara lokal. Meski demikian, otoritas daerah memastikan bahwa paparan partikel udara tersebut murni berasal dari pergerakan angin yang membawa polutan dari wilayah sekitar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat mengkonfirmasi tidak ditemukan adanya titik api internal di seluruh wilayah Mahakam Ulu. Laporan pemantauan lapangan menunjukkan nihil kejadian kebakaran hutan maupun aktivitas pembakaran lahan pertanian oleh warga setempat. Petugas terus melakukan pengawasan berkala guna memastikan tidak ada potensi pemicu kebakaran baru yang dapat memperburuk kondisi udara di daerah Mahulu. Dampak buruk dari paparan asap kiriman ini mulai mengganggu aktivitas dan visibilitas harian masyarakat di wilayah pemukiman. Masyarakat Mahakam Ulu tersongsong mengungkapkan jarak pandang di area pemukiman saat ini menyusut hingga sekitar 100 meter. Meski dinilai masih dalam kategori wajar, namun penurunan kualitas udara tetap terasa mengganggu kenyamanan hidup sehari-hari. Menanggapi risiko kesehatan akibat paparan udara kotor, pemerintah daerah mengambil langkah antisipatif untuk melindungi kelompok rentan, khususnya anak-anak usia sekolah. Kebijakan pengalihan kegiatan belajar mengajar dari sekolah ke rumah mulai diterapkan secara menyeluruh di Hulu. Langkah protektif ini diambil guna meminimalkan durasi kontak langsung para siswa dengan tingginya konsentrasi polusi asap di luar ruangan.
1: Hari ini sementara ini kita lihat kalau jarak pandang ini sudah 100-an atau 200-an ini jarak pandang, apalagi kalau malam atau pagi-pagi ini baunya sudah menyengat di hidung ini, asap ini. Jadi itu kendalanya. Jadi kalau untuk OPD-OPD sementara ini kan masih kerja di kantor. Kalau sekolah saya lihat itu sudah mereka nonaktifkan anak-anak sekolah. Jadi mereka ada sekolah dari kerja dari rumah.
2: Pemerintah mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar mengurangi aktivitas outdoor yang tidak mendesak serta konsisten menggunakan masker saat terpaksa bepergian. Selain itu, posko kesehatan di tingkat kecamatan disiagakan untuk mengantisipasi peningkatan kasus gangguan pernapasan di masyarakat. Kondisi udara di Kabupaten Mahakam Ulu diperkirakan bergantung pada efektivitas pemadaman karhutla di daerah lain serta faktor arah angin. Pemantauan ketat terhadap potensi titik panas lokal juga terus dilakukan agar masyarakat pemukiman tetap aman dari bahaya api. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemarau panjang. Kondisi ini tidak meningkatkan resiko kebakaran, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih. Kita simak laporan selengkapnya bersama Julpikar Ali.
3: Pemerintah Kota Samarinda mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, mengingat kondisi cuaca yang panas dan kering dapat memicu terjadinya kebakaran. Himbauan tersebut disampaikan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Syamsun Nur, saat menghadiri tablik akbar spesial Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda. Syamsun Nur mengatakan, masyarakat perlu turut mendukung upaya pemerintah dalam mencegah kebakaran, termasuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan.
4: Karena kemarau panjang, Bapak dan Ibu, mari kita menghemat untuk penggunaan air bersih kita. karena beberapa waktu yang lalu intrusi atau air laut itu masuk ke Sungai Mahakam. Oleh karena itu ada beberapa intake ya, atau mesin PDAM kita itu yang tidak bisa dijalankan Bapak dan Ibu. Akhirnya mari kita bersama-sama untuk menghemat air ya. Namun dari PDAM alhamdulillah sudah disikapi, setiap jam itu diadakan diteliti air mahakan Bapak dan Ibu apakah bisa disedot atau tidak ya, karena juga menjaga mesin yang dimiliki oleh PDAM.
3: Syamsunur menambahkan, Perumda Tirta Kencana Samarinda terus memantau kondisi air Sungai Mahakam secara berkala untuk memastikan air baku masih dapat diolah tanpa mengganggu peralatan yang digunakan. Pemerintah Kota Samarinda mengharapkan masyarakat turut berperan dalam menghadapi dampak kemarau dengan mencegah potensi kebakaran dan menggunakan air bersih secara bijak. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Dua kapilah muda asal Kalimantan Timur menorehkan kisah inspiratif dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat nasional tahun 2026.
5: Dua kafilah muda asal Kalimantan Timur menorehkan kisah inspiratif dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat nasional tahun 2026. Meski tampil di cabang berbeda, alias Safa Zaskia Firly dan Muhammad Haikal Al-Ghifari membuktikan bahwa konsistensi keserta kerja keras jangka panjang mampu mengantarkan mereka meraih prestasi gemilang hingga ke tingkat nasional. Menembus panggung nasional perdana di cabang Syahril Quran Putri, delegasi asal Samarinda alias Safa Zaskia Firly berhasil menampilkan performa maksimal setelah menjalani latihan intensif selama hampir satu tahun penuh. Sebagai seorang pensyarah, tantangan terbesar Alia bukan hanya penguasaan materi, tetapi juga menjaga keselarasan bersama rekan satu timnya.
6: Dan membangun chemistry antar tim.
7: Berapa lama latihan ini? Persiapan?
6: Kalau untuk nasional ini kurang lebih 9-10 bulanan. Itu full, benar-benar tiap bulan. Kalau untuk di ajang nasional saya pertama kali, Bu, alhamdulillah. Hanya di provinsi, kota, di LT. Harapan khususnya adalah semoga ilmu-ilmu yang saya dapatkan di pelatihan menjadi manfaat untuk saya dan teman-teman di masa depan.
5: Prestasi membanggakan lainnya datang dari Muhammad Haikal Al-Ghifari, siswa kelas 3 SMA IT Al-Istiqomah Balikpapan, ikut serta untuk keempat kalinya sejak 2023. Haikal sukses mengamankan gelar juara pertama tingkat nasional untuk kedua kalinya. Kunci utama keberhasilannya terletak pada disiplin, murojaah, serta memanfaatkan stimulasi audio rekaman lantunan ayat suci Al-Quran.
8: Motivasi terbesar saya adalah ingin membanggakan kedua orang tua yang selama ini telah mendidik saya dengan penuh kasih sayang seperti itu. Tentunya dengan konsistensi dan latihan setiap hari, terus memurojaah hafalan-hafalan yang sudah dihafalkan, dan kemudian meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala serta juga orang tua, semoga Allah mudahkan.
5: Capaian kedua remaja ini menegaskan bahwa ajang MTQ bukan hanya sekedar kompetisi, melainkan ruang pembuktian atas komitmen serta syiar nilai-nilai Al-Quran bagi generasi muda benua Etam. Dari Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kalimantan Timur akan menggelar donor darah untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2026. Kegiatan melibatkan 600 pendonor dan terbuka bagi masyarakat umum. Berikut laporan Deni Kartikasari.
9: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kalimantan Timur akan menggelar kegiatan donor darah pada 23 dan 24 September 2026 mendatang. Kegiatan berlangsung di kantor Kesbangpol Kaltim dan kantor gubernur Gedung B Lantai 2 dengan melibatkan 600 pendonor. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur Ahmad Firdaus Kurniawan pada RRI mengatakan kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
10: Sebenarnya kami buka secara umum, tapi karena kami di Kesbang mungkin lebih ke kawan-kawan di Ormas, Paguyuban, untuk komunitas-komunitas yang ada di Kalimantan Timur lah. Tapi pada prinsipnya kami terbuka untuk siapa saja untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini.
9: Firdaus menjelaskan kegiatan donor darah dilaksanakan selama 2 hari dengan target 300 pendonor setiap harinya. Pelaksanaan donor darah ini bekerja sama dengan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda. Melalui kegiatan ini, Kesmongpol Kaltim mengajak masyarakat berpartisipasi dalam aksi sosial, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Gua Tapak Raja di Desa Wonosari Sepaku terus dikembangkan sebagai destinasi wisata alam dan edukasi di tengah pertumbuhan IKN. Otorita IKN mendorong penguatan pengelolaan dan sumber daya masyarakat agar potensi wisata juga memberi manfaat ekonomi bagi desa. Berikut laporan Niswar Kula.
11: Gua Tapak Raja di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara tidak hanya menawarkan keindahan gua dan kawasan hutan, tetapi juga mulai dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem wisata di sekitar IKN. Kawasan ini memiliki potensi wisata alam dan edukasi dengan formasi batuan, vegetasi hutan, serta keberadaan kelelawar yang menjadi bagian dari daya tarik lingkungannya. Seiring perkembangan IKN, OIKN juga mulai memperkuat kapasitas masyarakat sekitar termasuk pemandu wisata dan pelaku ekonomi kreatif agar pergerakan wisatawan dapat memberi dampak bagi desa. Hal ini diungkapkan Natasha Deborah dari Direktorat Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif OIKN. Ia mengatakan, OIKN tidak hanya mengembangkan fasilitas destinasi, tetapi juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, salah satunya melalui sertifikasi pemandu ekowisata bagi masyarakat di sekitar IKN.
12: Kemarin kami juga sudah melaksanakan sertifikasi pemandu ekowisata. Nah, itu kami mengajak teman-teman Pokdarwis dari sekitar sini, ada yang dari Gunung Parung juga, kemudian ada teman-teman warga Sepaku. Nah, kita training mereka selama beberapa hari, kemudian langsung kita kerjasama dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi BANPT. Nah, jadi mereka itu sudah bisa bekerja sebagai pemandu wisata profesional.
11: Bagi Desa Wonosari, pengembangan Gua Tapak Raja sendiri sudah berlangsung sejak 2016 ketika pemerintah desa bersama pemuda mulai membuka akses menuju kawasan gua. Pengembangan kemudian dilakukan bertahap hingga pada tahun 2022, Gua Tapak Raja mulai dibuka sebagai kawasan wisata dengan sejumlah fasilitas seperti area parkir, pujasera, kafe, susur gua dan wahana outbound. Kepala Desa Wonosari Kasiono mengatakan, perkembangan IKN turut memberikan peluang baru bagi Gua Tapak Raja, karena sebagian pengunjung yang datang ke IKN melanjutkan perjalanan ke Desa Wonosari.
13: Dengan adanya Ibu Kota Nusantara memang sangat berdampak ya dengan wisata ini, karena banyak pengunjung yang datang ke IKN itu sebagian mampir ke Gua Tapak Raja atau di desa kami, desa wisata kami. Walaupun di akhir-akhir ini sudah mulai berkurang ya pengunjungnya, mungkin karena kondisi keuangan yang kurang baik ya, sehingga memang di tahun 2026 ini jumlah pengunjung di wisata Gua Tapak Raja sangat, tadinya luar biasa mas, di awal-awal tahun 2023 sampai 2025 itu lumayan pengunjung yang datang ke wisata Gua Tapak Raja lumayan.
11: Kini tantangannya adalah memastikan arus wisatawan tersebut tidak berhenti pada kunjungan, tetapi juga menggerakkan usaha masyarakat melalui kuliner, jasa pemandu, souvenir, dan produk ekonomi kreatif. Dengan penguatan pemandu dan pengelolaan destinasi, Gua Tapak Raja diharapkan tidak hanya menjadi objek wisata di sekitar IKN, tetapi juga menjadi ruang tumbuh bagi ekonomi masyarakat desa. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nison Kula melaporkan.
0: Komunitas Sandiwara Mamanda atau Sandima mulai mendigitalisasi arsip sejarah dan naskah kesenian untuk memperluas akses masyarakat terhadap warisan budaya. Digitalisasi dilakukan melalui website dan buku digital yang memuat berbagai dokumentasi Sandima selama puluhan tahun. Berikut laporan Sela Deva.
14: Komunitas Sandiwara Mamanda atau Sandima mulai mendokumentasikan sejarah dan berbagai arsip kesenian Mamanda melalui platform digital. Upaya tersebut dilakukan dengan meluncurkan situs digital heritage dan buku digital Sandima baru-baru ini. Sekretaris Sandima Elsha Nurfitriyati menjelaskan, digitalisasi seni budaya Sandima dilakukan karena selama ini pihaknya belum banyak memiliki dokumentasi yang tersimpan secara digital. Padahal, hal ini perlu dilakukan agar seni tradisional mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di samping itu, pengumpulan arsip dilakukan selagi para maestro Sandima masih dapat ditemui dan diwawancarai. Adapun Elsha menjelaskan, e-book tersebut tidak hanya memuat sejarah Sandima, tapi juga berbagai dokumentasi selama puluhan tahun.
15: Kami mengumpulkan arsip-arsip sejarah Sandima dari 50 tahun yang lalu. Foto-fotonya ada segala macam, kita wawancara lagi tetuanya dulu, gitu-gitu. Jadi nanti di e-book ini kita bakal memperkenalkan ini rajanya, pakaian rajanya, bagaimana perilakunya raja, bagaimana cara raja tuh memberikan titah dan segala macam, putri dan segala macam, ratunya seperti itu juga. Nah, jadi nggak cuma tentang karakter dari pakaian, aksesoris dan segala macam itu ada di situ.
14: Elsha pun berharap digitalisasi Sandima membuat seni budaya ini lebih mudah diakses oleh masyarakat, termasuk para generasi muda. Dokumentasi tersebut juga bisa menjadi bahan bagi mereka yang ingin mengenal, mempelajari, atau meneliti sandiwara Mamanda lebih dalam. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Pengadilan Negeri Kutai Barat bekerjasama dengan Sekolah Luar Biasa Negeri untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas. Kesepakatan itu mencakup penyediaan pendamping teknis dan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Pengadilan negeri juga bisa terlibatkan tenaga pendamping atau penerjemah dari SLB Negeri Kubar ketika terdapat pendaftar perkara, saksi atau pihak yang membutuhkan aksesibilitas khusus. Selain di Kutai Barat, layanan ini juga mencakup wilayah hukumnya di Mahakam Ulu. Beralih ke berita olahraga. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, kecewa setelah timnya kalah dari Borneo FC dan menilai permainan Serdadu Tridatu belum tampil maksimal. Berikut laporan Ahmad Junaidi.
16: Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengaku kecewa setelah timnya kalah 0-1 dari Borneo FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Johnny Johnson menilai Bali United tidak bermain sesuai harapan, terutama dari sisi tempo permainan yang terlalu lambat. Menurutnya, Bali United sebenarnya mampu tampil jauh lebih baik, namun permainan yang lambat membuat tim kesulitan untuk mengembangkan pertandingan. Memasuki babak kedua, kesalahan Bali United dimanfaatkan Borneo FC untuk mencetak gol. Setelah itu, tim Bali United berusaha mengejar ketertinggalan. Situasi semakin sulit setelah Bali United mendapat dua kartu merah. Johnny Johnson mengaku tidak melihat jelas kartu merah pertama, namun ia menilai kartu merah kedua seharusnya tidak diberikan kepada pemain Bali United.
17: I'm very disappointed today. I think that we played not good today. So tears on the pitch.
18: Jadi menurut Johnny, dia sangat kecewa dengan hasil ini. Jadi seharusnya kita main bagus. Sebenarnya kita juga kena dua kartu merah. Dia nggak melihat tadi kepada kami. So masih dia mau buat tim yang bisa main lebih bagus depannya. Jadi di pertama kita tidak main terlalu bagus. Tapi bagus, tapi kita bagus. Dua kecolongan dari Ipun.
17: The second red card was not a red card for me. So, that kills us also. But the most important thing is that I don't watch the referee. I don't watch the red cards. We have to play better. That's why I'm very disappointed in our team and myself also.
16: Meski kecewa dengan keputusan wasit, Johnny menegaskan tidak ingin menjadikan kartu merah sebagai alasan kekalahan. Ia mengakui kekalahan tersebut menjadi bahan evaluasi. Bahkan ia menyebut dirinya juga bertanggung jawab atas hasil pertandingan tersebut. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kabut asap akibat karhutlah kiriman luar daerah masih menyelimuti kawasan perbatasan Mahakam Ulu. Akibatnya sekolah memberlakukan pembelajaran dari rumah. Dua kapilah muda asal Kalimantan Timur menorehkan kisah inspiratif dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat nasional tahun 2026. Demikian berita siang ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Muhammad Fadel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saudara pendengar, kami hadirkan Prodangdut Dangdut adalah kita edisi siar hari ini Senin tanggal 21 September 2026. Senang sekali saya Elvira menjumpai Anda di awal pekan ini ya pendengar, di minggu keempat ya di bulan September ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Gimana kabar Anda untuk sore hari ini ya, seperti tadi ya, semoga juga sehat, penuh semangat. Dan saat ini jarum jam di studio menunjukkan pukul 14:37 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa sajian Pro Dangdut Dangdut adalah kita, kami hadirkan sampai nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saya mau sapa juga pendengar kita yang lagi di mana nih, lagi di dalam perjalanan atau lagi di tempat kerja ya, atau bersantai di rumah ataupun juga menikmati sore ini bersama keluarga. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di sajian Pro Dangdut Dangdut adalah kita ya, di jalur telepon, SMS dan juga via WA 0812-505-23938. Boleh juga update cuaca atau kondisi saat ini ya. Kalau di wilayah Sendawar sekitarnya, untuk saat ini cuaca juga cerah, kemudian juga kabut asap juga mulai menipis. Mudah-mudahan selalu tipis terus ya ini ya. Ya, kita juga bisa berbagi informasi di wilayah mana saja pendengar ya, tanpa terkecuali juga pendengar kami yang memonitor di audio streaming Pro 1 RRI Sendawar. Baik, kita sudah ada penelpon, kayak nomor baru nih ya, 2420. Saya mau sapa dulu, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Papi Kea ini.
0: Papi Kea udah lama ya, gak gabungan ya?
1: Ya, udah lama, cuma aku menitor aja.
0: Oh iya, sibuk apa nih Papi Kea? Sibuk apa?
1: Sibuk sama Yayangnya.
0: Oh siap. Salam buat Yayangnya ya. Baik-baik. Papi Kea, silakan.
1: Lagunya Asmara Ikan Bakar.
0: Oke, Asmara ya, Ikan Bakar.
1: Musim kemarau, musim muda ini ya.
0: Oh mantap ya.
1: Bakar aja.
0: Ah iya.
1: Bijinya buat. Buat semuanya aja ya, dari A sampai Z aja. Kebetulan di sini cuacanya kalau kabutnya ya menipis juga ini. Anaknya. Buat mbaknya semoga selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Segala hal.
0: Iya.
1: Amin. Dan juga juga selamat. Sore.
0: Iya, selamat sore. Terima kasih ya buat Papi Keai, tentu di Keai ya, sudah gabungan di RRI Sendawar. Lagunya Asmara Ikan Bakar ya, penyanyinya nih Roy Hanafi featuring Jenny Hokita. Kemudian penelpon berikutnya ada dari Penarong, ada Bang Wasu. Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo, selamat sore.
2: Selamat sore dari Tegal kita.
0: Iya, apa kabar dari Penarong?
2: Batuk.
0: Masih gimana cuaca di sana? Sudah menurun juga kabut asapnya?
2: Nggak usah tanya cuaca.
0: Masih ya.
2: Kayak di Barong.
0: Oh iya. Yo batuk ya.
2: Makanya dari tunnel 1 itu baru 3 kali ini aja.
0: Iya.
2: Ya kurang fit badannya.
0: Kurang fit.
2: Tenggorokan kayak digaruk. Aku minta putar hujan di malam minggu, semoga hujan juga.
0: Oh amin ya, hujan di malam minggu.
2: Itu khusus dari mah kalau dia gabung itu.
0: Hujan di malam minggu ya, ada nih lagunya.
2: Kenap? Saya nggak bisa ketemu Mbak Rima gara-gara hujan.
0: Oh, sudah janjian. Aduh kasihan. Di agenda ulang lagi tuh. Oke nih.
2: Satu salam untuk semuanya aja dari A sampai Z, dari Z ke A. Semoga sehat.
0: Amin.
2: Pokoknya untuk Mbak Elvira hati-hati pulang ini mesin kabut ini.
0: Iya, terima kasih ya.
2: Semoga sehat ya. Sama yayangnya, sama si kecil.
0: Amin, terima kasih.
2: Mm-hmm. Itu kalau ada Mbak Rima nanti gabung, bilang lagu titipan untuk dia ya.
0: Siap, Bunda Rima ya. Iya Bang, tadi disampaikan.
2: Selamat sore.
0: Iya, terima kasih ya. Selamat sore juga sudah bergabung Bang Wasu dari Penarong. Bang Wasu ini dari Penarong itu kampung ini ya, masuknya dari Kecamatan Betian ya. Oke, terima kasih ya update informasinya Bang. Semoga diberikan kesehatan ya. Tadi juga kita dengar batuk ya, seperti saat ini ya, cuaca juga terasa cukup panas sore ini, tambah juga kondisi masih berkabut. Buat pendengar juga yang lain selain Bang Wasu ya, jangan lupa banyak minum air putih, istirahat yang cukup, dan juga tetap jaga kondisi tubuh ya. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang di request ini juga bisa menambah suasana yang berbeda di sore hari ini, yang lebih nyaman tentunya buat yang sedang beraktivitas di sore hari ini. Yang mau beraktivitas juga mungkin kalau suasananya atau cuacanya juga panas atau kabutnya makin tebal, bisa mungkin jangan dipaksakan diri kalau kondisi kurang fit ya. Oke. Oke, ini saya mau terima penelpon dari siapa? Oh, ada Angsa Putih. Saya terima. Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, di mana nih Angsa Putih?
3: Ini masih di wilayah sekolah darat.
0: Oke, sekolah darat. Sama ya cuacanya juga ya, sama kabutnya juga ya, sama.
3: Sama
0: ya,
3: sama dong.
0: Iya, gimana nih? Sehat aja ya, Mbak Angsa Putih?
3: Alhamdulillah sehat ini.
0: Mudah-mudahan selalu sehat ya.
3: Amin.
0: Amin. Sore ini apa nih, Mbak? Lagunya? Oke. Sayang banget terputus. Boleh nih peluang yang lain nih buat pendengar yang tadi mau coba gabungan. Oke, dari Bang Nur Alam. Oke, Bang Nur Alam dari jalur WR rupanya ya. Halo Pro Dangdut.
4: Halo.
0: Ya, Pro Dangdut, Bang Nur Alam. Ya. Iya, baik. Bang Nur Alam di mana posisinya nih, Bang?
4: Di kampung ini.
0: Kampung apa? Oh, Nguni Pasek. Oke, sore ini apa nih Bang lagunya?
4: Mas Bobby.
0: Apa?
4: Mas Bobby.
0: Mas Bobby?
4: Iya.
0: Oh, itu lagu ya, Mas Bobby. Oh, iya ya, ada nih lagunya ya. Iya. Silakan Bang.
4: Siapa salamnya buat Bang Wasu tadi? Buat Angsa Putih, Putra Jagat. Kemudian ke Nenek Bunga, kemudian untuk Mbak Rina,
0: Lihat
4: Mbak Yani, dan semuanya.
0: Oke.
4: Untuk Mbak Elvira, terima kasih.
0: Iya.
4: Semoga selalu ceria dan sehat.
0: Amin.
4: Keluarganya.
0: Iya. Baik.
4: Selamat sore.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan,

0: kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar 103,3 FM dan masih kami hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tak terasa ya waktu terus berjalan nih pendengar, saat ini memasuki pukul 15:06 waktu Indonesia Tengah. Buat Anda pendengar yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat mendengarkan ya. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda di suasana sore hari ini. Dan silakan bergabung 0812 505 23938. Saya mau coba untuk terima penelpon lain ini ya, yang di sesi kedua. Baik, saya terima. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Selamat sore.
1: Selamat sore, iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Maya di Berau.
1: Oh, Maya, Maya, gimana kabar ya. Berau?
2: Aduh, kamu tebal banget.
1: Aduh, sayang banget ya.
2: Berasa.
1: Mudah-mudahan selalu sehat ya bersama keluarga di sana nih, Maya.
2: Iya, insya Allah.
1: Amin. Oke, sore.
2: Anak-anak ini udah liburnya udah kurang lebih dari 1 bulan, udah anak-anak udah nggak pada sekolah ini.
1: Oh, sama.
2: Diliburkan. Iya.
1: Sama nih, Mbak. Iya. Baik.
2: Presis, Mbak Elvira. Ya.
1: Betul. Lagu apa?
2: Lagunya Sepoi-sepoi.
1: Spoi-spoi.
2: Iya, dari Nita Zahra, ada nggak?
1: Mudah-mudahan ada ya, spoi-spoi. Lagunya baru kayaknya ya. Sebentar ya, saya cari nih lagunya spoi-spoi. Emang judulnya gitu ya, spoi-spoi.
2: Iya, spoi-spoi.
1: Nita Zahra ya?
2: Ada nggak?
1: Nita Zahra, Zahra pakai Z ya?
2: Iya, Zahra.
1: Zahra, spoi-spoi. Boy, di sini belum ada nih lagunya. Belum masuk.
2: Belum ada belum nyampe ke Sendawar dia.
1: Belum. Mungkin yang lain.
2: Belum waktunya aja dari Kuma.
1: Belum waktunya.
2: Dari Kuma.
1: Oke, belum waktunya dari Kuma. Kuma ya?
2: Iya, Kuma.
1: Saya cari dulu ya.

0: Kuma, Kuma ini belum waktunya juga belum ada nih.
1: Waduh, belum nyampe juga ke Sendawar.
0: Iya, belum waktunya. Belum waktunya juga sepertinya ya. Belum ada nih.
1: Kendalain aja. Oke. Dari Happy Asmara aja.
0: Apa itu?
1: Dari Happy Asmara.
0: Apa judulnya?
1: Rembulan Malam.
0: Oke, okay, Rembulan Malam. Sepertinya tuh ada Rembulan Malam ya.
1: Iya, dari Happy Asmara.
0: Rembulan Malam.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Rembulan Malam sebenarnya banyak pilihan sih di sini, tapi tetap mau
1: Happy Asmara.
0: Tetap mau Happy Asmara ya. Oke.
1: Okay. Coveran lagunya Arif itu ya.
0: Gimana?
1: Coveran lagunya Arif.
0: Happy Asmara Rembulan Malam ada nih lagunya ya.
1: Ada kayak itu dia.
0: Oke.
1: Okay. Aduh, maafin yang ngerepotin.
0: Aman, nggak apa-apa. Selagi ada dibantu dicari lagunya.
1: Iya. Salamnya buat semua yang monitor aja, yang udah kenal salam persahabatan selalu, yang belum kenal salam kenal. Doa terbaik selalu buat semuanya, buat Mbak Alvira sekeluarga juga doa terbaik selalu.
0: Amin.
1: Mohon maaf kalau Maya ada salah.
0: Sama-sama. Mudah-mudahan pas ya lagunya ya ini. Lagunya Rembulan Malam baru denger juga nih.
1: Ini Mbak liriknya. Rembulan malam berlalu sepi gitu.
0: Gitu.
1: Mudah-mudahan kalau Happy Asmara ya udah tuh.
0: Iya.
1: Oke, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih waktunya. Doa terbaik selalu buat semuanya ya, Mbak Alvira.
0: Sama-sama.
1: Bye. Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini pendengar kita dari Berau ya. Sudah juga update informasi terkait dengan cuaca untuk bukan cuaca ya, kondisi di sana ya, kabut asapnya juga di sana. Sama nih, kita juga mau kurang lebih mau hampir 1 bulan juga ya libur anak sekolah. Bukan libur sih, belajar dari rumah ya. Gitu. Baik, ada lagi penelpon berikutnya, ada Bang Mentalur. Saya mau coba sapa dulu. Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar? Iya. Gimana kabarnya, sehat ya Bang Mentalur ya?
2: Sehat selalu.
0: Amin. Iya. Baik, Bang, sore ini apa lagunya?
2: Lagu. Nggak, tapi ingat aku yang tenang.
0: Boleh ngikut aja berarti. Jadi, bisa, nggak apa-apa. Mau sapa salam juga sore ini.
2: Aku ngikutin aja yang berkatakan lagu itu. Kenapa Mentalur bikin anu otak? Namanya Mentalur, ya baru bangun tidur.
0: Oh, baru bangun tidur. Baik, nggak apa-apa Bang, aman ini. Lagunya berarti ngikut aja ya.
2: Ya,
0: boleh. Ya. Oke, mau sapa salamnya?
2: Itu aku ikut senang juga dengerin.
0: Bagus semua ya.
2: Sapa salamnya yang masuk itu tadi. Aku belum kenal. Tapi harus dikenal-kenal kan.
0: Iya.
2: Sapa salamnya untuk Mbak Erni juga, siapa lagi tuh? Bang Kilip ini belum pernah aku dengar lagi. Aku baru juga
0: dengar ini. Iya.
2: Mungkin dia ini masih bersih anu ini, apa lendonya?
0: Oh iya. Ya. Iya, tapi lagi monitor kayaknya ya.
2: Oh, lagi monitor begini.
0: Iya, biasanya rajin monitor biar enggak gabung tapi rajin monitor dia.
2: Iya. Untuk sapa salamnya Damar yang di Muara Asa itu. Apakah masih sering bantu muka dia itu?
0: Siapa itu? Siapa? Siapa, Bang?
2: Damar Ulan.
0: Oh, Damar Ulan. Jarang.
2: Oh, jarang.
0: Betul.
2: Siapa lagi itu? Penguana yang di seberang tempat kalian itu.
0: Penguana.
2: Di lebuk itu. Siapa lagi itu?
0: Banyak lah ya.
2: Banyak aja. Nah, itu aja.
0: Baik,
2: terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Iya. Baik, terima kasih ya Bang Mentalur sudah gabungan di RRI Senawar sore hari ini, dan mudah-mudahan yang dititip salam sore hari ini juga pada monitor semua ya. Yang lain boleh gabungan 0812-505-23938 dari Ombau, Putra Kusut juga bergabung. Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Mbak Elvira.
0: Selamat sore juga dari Ombau ya sore ini, Bang Putra Kusut. Gimana kabarnya?
3: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu Mbak Elvira.
0: Amin.
3: Kalau cuacanya panas banget.
0: Iya.
3: Iya, panas pol.
0: Panas juga ya hari ini ya. Iya, rasanya panas
3: juga
0: banget.
3: Kabutnya juga agak tebal ini.
0: Di rumah aja nih Bang.
3: Halo. Lagunya Setangkai Bunga Padi dari Sokson.
0: Setangkai Bunga Padi ya.
3: Santa Hoki ya.
0: Oh iya, saya cari dulu lagunya. Setangkai Bunga Padi Santa Hoki.
3: Ya, lagunya buat orang yang selalu di hati 1584. Salamnya untuk semua-muanya aja. Untuk Mbak Elviranya juga, semoga sehat selalu Mbak ya, bersama ya, keluarga.
0: Amin.
3: Ini banyak keluarga kita dari Ulu Makem ini di Ombau ini datang. Ya, dari Kampung Data Suling.
0: Oh, Data Suling.
3: Tadi saya bertamu ke sana.
0: Ya,
3: itu aja Mbak.
0: Ya.
3: Salam untuk semua-muanya aja tanpa terkecuali, semoga semuanya sehat selalu. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih dari Ombau Putra Kusut sudah gabungan di RRI Sedawar Santa Hoki Setangkai Bunga Padi. Mudah-mudahan lagi monitor semua ya, yang khususnya keluarganya yang jauh dari Mahakam Ulu tadi ya, dari Data Suling. Mudah-mudahan juga terhibur ya. Silakan yang lain juga, boleh juga jalur atensi kita SMS atau via WA untuk sore hari ini. Ini juga kayaknya sudah ada cukup nih beberapa pesan pendengar kita yang gabung. Ini ada abang kita nih dari Muara Pahu, Putra Banjar. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya Sonia. Salam buat Bunda Ceria, Bunda Eti, Edi Permana, Andre, ada Pantun. Wah nih, saya takut salah nih. Baju putih kayaknya batik. Mbak Elvira putih, orangnya cantik. Oke, terima kasih ya. Menanam kembang ada bunganya. Baju habang apa gunanya? Apa ya gunanya? Gak tahu deh. Tapi terima kasih ya pantunnya di sore hari ini. Mudah-mudahan juga bisa menghibur pendengar yang lain juga ya. Oke, lagunya ditunggu aja. Sonia ya. Ini juga ramai juga yang request lagu Sonia di sore hari ini. Kayaknya nih lagunya sudah pas ya untuk tiga. Ini sudah kita akan siap diputarkan sore hari ini. Yang mau gabungan boleh di sesi ketiga ya. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawar. Dan juga kita informasikan untuk Anda, pukul 15 lewat 13 tadi kita akan ikuti jadwal azan asar wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar, kami undang kembali bergabung bersama kami jalur telepon, SMS dan juga via WA 0812-505-23938. Kita akan bacakan atensi pendengar kita dari jalur WA nih pendengar, dari Bang Dion di Empaku. Minta diputarkan lagu Di Vonis Cinta, terima kasih. Baik, itu siapa tuh penyanyinya ya? Saya coba cari ya lagunya, mudah-mudahan ada ya Bang ya. Roy Hanafi kah? Ini tapi kayaknya masuk ke lagu lawas ya. Iya nih Bang, mungkin ada yang lain ya. Oke, oh ya ini ya, saya coba, kita sama-sama dengerin ya gimana lagunya. Kemudian pendengar lain, ada Bunda Ceria di Eheng. Mat sore Mbak, untuk cuaca panas, lagunya Di Ujung Kerinduan. Sapa salam buat semua yang bergabung di sore hari ini. Terima kasih buat Bunda Ceria di Eheng ya, udah bergabung bersama RRI Sendawar di sore hari ini. Lagunya Di Ujung Kerinduan. Oke, kita coba cari juga untuk lagunya di sore hari ini. Dari Ida Laila nih pendengar ya. Baik, kita akan hadirkan sore ini ya. Buat yang lain silakan, masih kita terima ya untuk penelpon 0812 505 23938.

Baiklah pendengar, di sore hari ini kami akan sajikan lagu dangdut sampai nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan lagu yang sudah di request pendengar kita sore ini juga bisa menghibur Anda di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mendengarkan Divonis Cinta, kemudian juga ada Ida Laila di Ujung Kerinduan.

Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baiklah pendengar, saat ini pukul 15.55 waktu Indonesia Tengah di penghujung sesi Pro Dangdut. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami untuk edisi hari ini, hari Senin di tanggal 21 September 2026. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawa. Rangkaian Sendawa Sore akan hadir ke ruang dengar Anda dengan informasi UMKM Bicara.

0: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
1: Ada apa dengan tanggal 20?
0: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program Sehari Berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya? Kira-kira bisa nggak ya Sehari Berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
1: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
0: Wah, asik banget.
1: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
0: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore. Dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut, dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
1: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakkan program sekolah masuk museum. Cinta budaya, cinta musik.

0: Ini mancing apa nih, Pak? Teknik apa, Pak?
1: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapet-dapet. Mana udah ngantuk lagi. Aduh.
2: Pak. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat, palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu, tuh lihat banyak sampah di sungai.
1: Ntar, yuk, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
2: Tuh kan, Pak, Mama sudah bilang, itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
3: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

0: sedang mendengarkan RRI Senawar.
1: Pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Senawar 103,3 FM. Dengar, perdagangan digital berkembang semakin pesat, namun pertumbuhan transaksi belum otomatis diikuti oleh terbentuknya kepercayaan digital. CEO Privy Marcel Pribadi mengatakan digitalisasi perdagangan sudah bergerak sangat cepat, namun kecepatan volume transaksi belum otomatis diikuti oleh terbentuknya kepercayaan digital. Menurutnya, kebutuhan terhadap digital trust semakin penting seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di ruang digital. Persoalannya bukan semata bagaimana transaksi dibuat aman, namun bagaimana memastikan identitas pelaku, tindakan yang dilakukan, dan juga proses transaksi dapat diverifikasi serta dibuktikan. Sejak 2025, pesanan pembelian dan dokumen serah terima barang pada platform pengadaan pemerintah e-katalog LKPP telah menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Penerapan ini juga mencakup lebih dari 300 ribu pelaku usaha yang terdaftar sebagai penyedia tanda tangan elektronik tersertifikasi, juga terintegrasi dalam sistem Cortex dan penandatanganan faktur pajak dan bukti potong pajak. Menurut Marshall, Indonesia tidak memulai pembangunan digital trust dan dari titik nol, Indonesia telah memiliki Indonesia Road Certificate Authority atau RCA yang dioperasikan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan ekosistem yang mencakup 1 CA pemerintah dan 10 CA non-pemerintah. Karena itu, tantangan berikutnya memperluas pemanfaatan infrastruktur agar lebih banyak transaksi digital yang berlangsung dengan tingkat kepercayaan yang lebih baik. Kemudian pembahasan diperluas pada persoalan pelaku usaha informal dan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, dan menurutnya keraguan terhadap identitas usaha, kekuatan dokumen transaksi, dan kemampuan untuk memverifikasi transaksi dapat dibatasi hubungan pelaku usaha dengan konsumen, mitra usaha, maupun lembaga keuangan. Dalam paparannya, ia mengaitkan persoalan tersebut dengan kesenjangan pembiayaan perdagangan global. Mengutip dari data ASEAN Development Bank 2025, menyebutkan kesenjangan pembiayaan perdagangan mencapai 2,5 triliun US dollar. Pengajuan pembiayaan dari UMKM disebut ditolak pada tingkat 41% dibandingkan sekitar 7% untuk perusahaan multinasional. Di Indonesia, sekitar 66 juta UMKM disebut menyumbang sekitar 61% PDB dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja, saudara. Namun, kontribusinya terhadap ekspor sekitar 16%, kesenjangan pembiayaan UMKM di Indonesia diperkirakan mencapai 234 miliar US dollar yang berdasarkan data yang dikutip dari IFC. Marcel juga menilai identitas digital terverifikasi merupakan salah satu fondasi untuk membangun kepercayaan tersebut. Namun, identitas saja belum cukup, masih diperlukan mekanisme untuk memastikan satu transaksi atau tagihan yang tidak digunakan untuk memperoleh pembiayaan secara berulang. Salah satu kebutuhan yang disebut adalah registrasi bersama antar pemberian pinjaman. Karena itu, Marcel mendorong saling pengakuan dan interoperabilitas layanan kepercayaan layanan mencakup sertifikat, tanda tangan elektronik, segel elektronik, dan daftar kepercayaan. Ini yang mengusulkan agar interoperabilitas bisa menjadi bagian dari implementasi WTO E-Commerce Agreement dan ASEAN DEFA. Baiklah pendengar, itulah informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Sendawar sore ini UMKM Bicara. Kita lanjutkan kembali beberapa lagu ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku?

Baiklah pendengar, tak terasa Jarum Jam di studio yang menunjukkan pukul 16:44 waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan sesi UMKM bicara lagu terbelah menjadi dua. Gloria Jessica dan Ade Govinda hadir ke ruang dengar Anda ya. Baiklah pendengar, kita akan nantikan pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Banjarmasin untuk mengikuti lintas Banjar Nusantara ya.

0: Pendengar, yoga belakangan ini menjadi salah satu olahraga yang cukup diminati. Jika sebelumnya yoga lebih sering dikenal sebagai olahraga meditasi, kini yoga juga dipercaya dapat membakar kalori hingga dianggap baik untuk mencegah penyakit jantung, nyeri sendi, dan bahkan melawan stres.
1: Jadi sebenarnya yoga itu penggabungan antara gerak, pernapasan, dan pikiran.
0: Siapa sangka, melakukan yoga secara rutin demi kesehatan jiwa dan raga tak hanya berguna untuk ketenangan pikiran, tapi juga dapat membantu meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh kita.

0: akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ah ke Instagram.
1: Dunis, pagi-pagi udah ribut aja. Lagi ngapain sih?
0: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
1: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
0: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
1: Iya sih, emang bener punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload, Nis. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi gak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain bisa gawat tuh.
0: Oh gitu ya. Ya udah deh, gak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.
1: Loh, kok foto aku sih?
2: Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Di edisi hari ini Senin 21 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Muhammad Padel, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini sudah ada rekan saya Adi Putra. Selamat sore rekan Adi Putra.
1: Selamat sore Mas Fadel, bagaimana kabar Samarinda sore hari ini?
0: Alhamdulillah cuacanya masih begitu luar biasa panas di musim kemarau. Sebaliknya masih di Banjarmasin, di Palangkaraya apakah juga masih musim kemarau?
1: Alhamdulillah juga nih Mas Fadel, masih tertutup kabut asam kami dan warnanya orange nih.
0: Wow, tetap jaga kesehatan ya, stay safe dan baik, mudah-mudahan semuanya teman-teman kita, kru-kru kita di sana selalu dalam keadaan sehat. Baik, rekan Adi Putra, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Baik, ada informasi terkait imbauan berkendara akibat kabut asap. Karhutla batasi jarak pandang pengendara nih Mas Fadel.
0: Baik, keterkaitannya dengan musim kemarau dan karhutla di sana. Silakan untuk informasi selengkapnya rekan Adi Putra.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Fadel dari Samarinda. Pendengar dan pemirsa, Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Kalimantan Tengah menghimbau kepada pengendara atau pemilik jasa angkutan umum untuk mewaspadai menurunnya jarak pandang akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Di tengah kebakaran karhutla di wilayah Kalimantan Tengah ini yang berdampak pada keselamatan dan kelancaran transportasi.
3: Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Kalimantan Tengah Muhammad Andi Rahmatullah menekankan pentingnya sinergitas dan koordinasi antar pihak dalam menjaga keselamatan transportasi selama kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini. Menurutnya, kabut asap dapat mengganggu jarak pandang pengguna transportasi, khususnya transportasi darat, sehingga diperlukan langkah antisipasi dan koordinasi yang cepat apabila kondisi memburuk. Ia mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau kondisi di lapangan serta mengantisipasi dampak kabut asap terhadap aktivitas transportasi. Selain itu, masyarakat pengguna jalan juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kecepatan kendaraan saat jarak pandang terbatas, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Dirinya juga mendorong seluruh pihak terkait untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi sehingga potensi gangguan terhadap keselamatan dan kelancaran transportasi selama musim karhutla dapat diminimalkan.
2: Di tengah kebakaran karhutla di wilayah Kalimantan Tengah ini yang berdampak pada keselamatan dan kelancaran transportasi, diharapkan sinergi terhadap seluruh pihak semakin kuat sehingga pencegahan dan penanganannya bisa lebih baik. Semoga kondisi ini tetap transportasi kita bisa tetap aman dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, hal sama dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi. Menurutnya, kabut asap dapat mengurangi jarak pandang pengendara dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dan menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi jalan.
4: Jadi perhatian bersama, kami mengimbau kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan, baik roda 4 dan roda 2, berhati-hati di jalan. Ketika kondisi asap cukup tebal, betul-betul memperhatikan rambu lalu lintas, berhati-hati, jangan memaksakan untuk menyelip ketika akan menggunakan transportasi darat baik roda 4 dan roda 2. Utamakan betul-betul keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain.
3: Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi juga mengingatkan pengendara untuk menyalakan lampu kendaraan, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, serta tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi jarak pandang sudah sangat terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Fadel di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih rekan Adi Putra. Dan pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Medan, Kalimantan Utara. Pendengar sudah ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore rekan Agus.
1: Selamat sore rekan Fadel.
0: Iya, apa
1: gimana
0: kabar?
1: Kabarnya teman-teman?
0: Iya. Alhamdulillah untuk di Samarinda teman-teman semuanya dalam keadaan sehat meskipun di tengah cuaca musim kemarau ekstrim ya, dan ada beberapa hari lalu dampak dari kabut asap juga. Bagaimana sebaliknya di Tarakan?
1: Di Tarakan sempat terjadi kabut ya, namun alhamdulillah pagi hari tadi sudah diguyur hujan dan kembali cerah ya di sore hari ini rekan Fadel.
0: Alhamdulillah. Baik, untuk informasi dari Tarakan seperti apa? Ada informasi apa nih?
1: Iya, ada informasi di mana korban kebakaran RT 16 Karangrejo, 9 kakak sudah dapat bantuan sewa rumah rekan Fadel.
0: Baik rekan Agus, untuk informasi selengkapnya silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Fadel. Pendengar dan pemirsa, pasca kebakaran yang menghanguskan permukiman di RT 16 Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat pada Jumat lalu, Kelurahan Karangrejo telah membuka posko pengungsian sebagai tempat sementara korban. Sebanyak 9 kepala keluarga korban telah mendapatkan bantuan sewa rumah sementara. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Kita langsung distribusikan bantuan dari PBB berupa matras sama selimut. Kemudian juga dari Basnas juga sudah distribusikan makanan cepat saji.
3: Kebakaran di RT 16 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat pada Jumat siang 18 September kemarin menyisakan duka bagi korban. Berdasarkan data Kelurahan Karangrejo, terdapat 5 bangunan yang terbakar. Rinciannya 3 rumah milik pribadi dan 1 rumah petak yang terdiri dari 4 pintu kontrakan. Dengan total korban terdampak sebanyak 9 kepala keluarga dengan 32 jiwa. Menindaklanjuti musibah tersebut, pihak kelurahan bersama BPBD dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan telah mendirikan posko pengungsian yang berada di rumah kuliner sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Lurah Karangrejo, Sugeng Utomo mengatakan, sejak dibuka, bantuan langsung berdatangan. Korban juga langsung mendapatkan bantuan dari BPBD berupa matras dan selimut, serta makanan siap saji dari Basnas Tarakan dan Lazis Muhammadiyah yang dibagikan pagi, siang, dan sore selama 3 hari. Selain itu, atas inisiasi anggota DPRD Tarakan yang tinggal di Karangrejo, Baroka, kemudian dilakukan penggalangan donasi untuk bantuan sewa rumah sementara karena tidak memungkinkan korban tinggal lama di pengungsian.
2: Dari data yang kami simpun pada kejadian itu, terdata ada 5 rumah. Jadi 5 rumah itu 3 rumah milik sendiri sama 1 rumah 4 pintu. Jadi satu rumah itu terdiri dari 4 kontrakan. Setelah kami data, yang menjadi korban dari musibah ini adalah 9 kakak, 32 jiwa. Menindaklanjuti dari musibah tersebut, kami dari kelurahan dibantu dengan BPBD dan Dinas Sosial kemudian disepakati untuk membuat posko pengungsian. Posko pengungsian itu berada di rumah kuliner di kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian. Bersama dengan BPBD kita bikinkan tempat tinggal sementara. Kemudian juga pada saat itu juga kita langsung distribusikan bantuan dari BPBD berupa matras sama selimut. Kemudian juga dari Basnas juga sudah distribusikan makanan cepat saji.
3: Lebih lanjut, Sugeng menjelaskan dari donasi terkumpul sejumlah dana yang akan digunakan untuk santunan sewa rumah selama 2 bulan. Masing-masing mendapatkan 1,5 juta rupiah per kepala keluarga. Sugeng memastikan hingga Sabtu malam 20 September kemarin dari 9 kakak, sebanyak 8 kakak sudah didistribusikan bantuan sewa rumah dan sudah mendapatkan tempat tinggal sementara. Sebagian ada juga yang mengontrak, ada yang tinggal sementara di rumah saudara namun tetap diberikan uang tunai. Selain uang tunai, berbagai bantuan logistik juga diterima posko selama 3 hari beroperasi. Tercatat berupa 77 kresek pakaian layak pakai, 17 dus air mineral, 360 bungkus nasi, 20 sarung, 9 terpal, 9 peralatan dapur, 9 family kit, 8 dus mie instan, matras, selimut, popok, susu bayi, dan lain-lain. Adapun bantuan uang tunai, total donasi yang masuk sebesar Rp11.150.000, di mana sebanyak Rp7.500.000 telah disalurkan untuk sewa rumah 5 kepala keluarga, dan sisanya Rp3.650.000 akan disalurkan untuk sisa kepala keluarga yang belum mendapatkan. Sugeng menambahkan untuk bantuan dari pemerintah kota masih dalam proses pengajuan dan verifikasi. Pihaknya juga berupaya membantu korban untuk mendapatkan bantuan pangan dari Bulog, karena korban kebakaran desilnya akan turun sehingga memungkinkan masuk sebagai penerima bantuan pangan sebanyak 30 kg beras selama 3 bulan. Posko pengungsian sendiri akan ditutup pada Senin ini. Namun, Kelurahan Karangrejo tetap membuka penerimaan bantuan di kantor kelurahan yang nantinya akan langsung disalurkan kepada korban. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian rekan Fadel, informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih rekan Agus dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin sudah ada rekan saya Faeja. Selamat sore rekan Faeja.
1: Selamat sore Fadel.
0: Apa kabarnya Banjarmasin?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Fadel, dan untuk kabut asap sepertinya hari ini lebih sirna ya dibanding hari yang kemarin.
0: Alhamdulillah, artinya sudah ada pengurangan ya rekan Faeja.
1: Ya, walaupun mungkin di daerah selebihnya dari Banjarmasin masih ada kabut asap, Padel.
0: Iya, apakah juga sudah ada hujan?
1: Hujan sama sekali belum turun di Banjarmasin ya.
0: Iya, mudah-mudahan bisa segera turun karena sudah berbagai upaya termasuk salat istisqo juga sudah terus dilakukan ya rekan Faeja ya.
1: Betul, Padel.
0: Ada informasi apa untuk sore ini dari Banjarmasin?
1: Ya, kita masih terfokus pada tragedi kapal motor Virgo 8 Padel, dan kali ini satu korban kapal motor Virgo Transport 8 ditemukan.
0: Baik, untuk informasi selengkapnya silakan rekan Faeja.
1: Terima kasih Fadel. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Korban ditemukan saat penyelaman dilakukan di dalam badan kapal. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Syukur kita telah mendapatkan hasil, satu orang penumpang berhasil kita evakuasi.
3: Operasi SAR hari ke-8 kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa membuahkan hasil dengan ditemukannya satu korban pada Minggu 20 September 2026. Korban ditemukan pada pukul 14.14 WITA oleh penyelam Basarnas Special Group saat melakukan pencarian di dalam badan kapal yang tenggelam. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju KN SAR Kamajaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, korban dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter Basarnas HR-3601. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan seluruh unsur SAR gabungan terus berupaya memaksimalkan pencarian dan evakuasi korban yang masih berada di sekitar lokasi kejadian. Menurutnya, setiap korban yang ditemukan merupakan amanah yang harus ditangani dan diserahkan kepada pihak keluarga.
2: Bersyukur kita telah mendapatkan hasil, satu orang penumpang berhasil kita evakuasi dalam keadaan naik delta dan dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara di Banjarmasin. Nah, upaya-upaya yang kita laksanakan hari ini memang berfokus kepada lokasi kejadian yaitu

0: kapal, badan kapal itu sendiri.
1: Proses pencarian terkendala arus bawah laut yang cukup kuat, yakni sekitar 2 hingga 3 knot. Kondisi tersebut membuat penggunaan remotely operated vehicle atau ROV tidak dapat dilakukan secara maksimal sehingga harus ditarik kembali dan turut membatasi waktu penyelaman. Meski demikian, tim Basarnas Special Group bersama penyelam PT Jasa Lindo memanfaatkan jeda saat kondisi air teduh selama sekitar 45 menit untuk melakukan penyelaman evakuasi. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih berupaya melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Upaya pencarian terus dilakukan dengan mengerahkan berbagai sumber daya yang tersedia.
2: Pemerintah bersama instansi terkait serta pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera.
1: Pada hari ke-8 operasi SAR, unsur udara diperkuat 1 unit helikopter Basarnas HR-3601, sedangkan unsur laut terdiri atas 8 kapal besar dan 2 kapal berukuran kecil. Seluruh operasi tetap dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi perairan dan keselamatan personil yang terlibat. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Demikian dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Fadel di Samarinda, Kalimantan Timur.
4: Baik, terima kasih rekan Faiza dan selamat bertugas kembali. Ya pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan pemirsa RRI dari Nunukan sudah ada rekan Rusdi Mursalim. Selamat sore rekan Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Fadal.
0: Apa kabarnya Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Tadi siang hujan sekitar 1 jam kemudian kembali berawan dan sekarang lagi kabut rekan Fadal.
0: Iya, alhamdulillah sudah turun hujan ya. Mudah-mudahan wilayah lain juga bisa segera menyusul akan turun hujan. Ada informasi apa rekan Rusdi dari Nunukan?
1: Terkait tentang rekrutmen TNI akan angkatan darat yang dipersiapkan untuk pemuda Dayak yang ada di perbatasan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pemuda Dayak yang memiliki tato mendapat kesempatan mengikuti rekrutmen TNI Angkatan Darat. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
2: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nunukan, Rian Antoni, menilai diperbolehkannya tato adat dalam rekrutmen TNI Angkatan Darat merupakan bentuk perhatian terhadap tradisi masyarakat hukum adat Dayak. Menurut Rian, kebijakan itu juga menunjukkan adanya ruang bagi pemuda dari masyarakat adat untuk mengikuti proses perekrutan TNI Angkatan Darat sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Nah, saya sangat mengapresiasi keputusan dari Pak Prabowo mungkin ya sebagai presiden yang mengawalinya, kemudian instansi TNI di mana ini merupakan bentuk toleransi dan bahkan bentuk penghargaan terhadap tradisi-tradisi masyarakat tradisional seperti halnya masyarakat hukum adat Dayak gitu.
2: Kepala Adat Besar Krayan Hilir, Kecamatan Krayan Timur, Daniel Sinau mengatakan pihak adat dapat memberikan keterangan mengenai tato yang dimiliki calon peserta. Menurutnya, tato pada masyarakat adat Dayak memiliki keterkaitan dengan kebiasaan dan tradisi yang telah berkembang di lingkungan masyarakat.
4: Nah, jadi kami membuat keterangan bahwa anak putra ini bertato, jadi karena kebiasaan kami orang Dayak ini memang sudah begitu. Tidak ada lagi alasan kami anak-anak putra daerah itu tidak bertato, Pak. Kita larang pun ya karena sudah tradisi.
2: Daniel berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan para pemuda Dayak yang ingin mengikuti rekrutmen TNI Angkatan Darat. Ia juga berharap peserta yang mengikuti proses tersebut dapat diterima setelah memenuhi seluruh persyaratan dan tahapan seleksi.
4: Sore hari ini saya banyak-banyak mengucap terima kasih kepada Presiden Prabowo karena ada toleransi untuk putra kami.

0: dan mudah-mudahan mereka seterusnya dapat diterima dengan baik.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Demikian informasi langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Fadel di RRI Samarinda.
3: Baik, terima kasih rekan Rusdi. Dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, lintas Banjaran Nusantaraya, kami akhiri di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan sejarah baru dengan menyabet gelar juara umum pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 di Jawa Tengah. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Apriani Guntur.
1: Provinsi Kalimantan Timur resmi mencatatkan sejarah baru dengan menyabet gelar juara umum pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 di Jawa Tengah. Kemenangan ini menandai rekor hat-trick 3 kali beruntun di tingkat nasional, menyusul kesuksesan di MTQI Nasional 2024 dan STQI Nasional 2025. Dari total 56 kafilah yang dikirim, 37 peserta sukses menembus babak final dengan cabang Tafis sebagai lumbung prestasi utama. Sebagai bentuk apresiasi, Pemprov Kaltim telah menyiapkan bonus pembinaan hingga 100 juta rupiah bagi peraih juara pertama. Menyambut kepulangan para kafilah di Bandara Samsa Pinggan Balikpapan, Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kedisiplinan dan kerja keras seluruh kontingen.
2: Tahun 2025 dan 2026, alhamdulillah MTQ tingkat nasional semalam Kalimantan Timur menjadi juara umum. Dan tentunya seluruh kafilah-kafilah yang bertarung, tentunya kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh kafilah-kafilah yang tetap mengharumkan nama Kalimantan Timur di kancah nasional. Dan insya Allah tahun 2027 akan dilaksanakan kembali kegiatan MTQ tingkat nasional yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta. Dan tentunya kita sama-sama berdoa dan berharap bahwa Kalimantan Timur tetap mampu bisa mempertahankan untuk ketiga kalinya tingkat MTQ nasional, untuk bisa mempertahankan juara bergilir, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi piala tetap untuk tingkat nasional terkhusus buat Kalimantan Timur yang kita nantikan.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQI Kaltim Sri Wahyuni menerangkan bahwa dari total 56 kafilah yang dikirimkan, sebanyak 37 peserta sukses menembus babak final. Cabang Tafis menjadi lumbung prestasi terkuat bagi Kaltim dalam ajang tahun ini.
3: Kaltim, Pak Gubernur memberikan untuk juara 1 itu diberikan bonus 100 juta rupiah, juara 2 50 juta rupiah, dan juara 3 25 juta rupiah, serta juara harapan 10 juta rupiah. Kemudian ada anak kita hanya 6 orang yang tidak mendapatkan gelar, itu juga akan mendapatkan bonus.
1: Ini kafilah Bumi Etam langsung bersiap menatap ajang MTQI Nasional 2027 di DKI Jakarta demi ambisi mempertahankan gelar dan mengunci piala bergirir menjadi piala tetap. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, laporan reporter Apriani Guntur tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Fadel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku maneh politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan.
3: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah lain.

Muhammad Husain Thamrin atau MH Thamrin, tokoh Betawi yang wajahnya terpampang di pecahan uang 2000. Siapakah MH Thamrin sehingga begitu dikenal dan diabadikan namanya? MH Thamrin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1960. MH Thamrin lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Thamrin dan Nurhamah. Ayah MH Thamrin adalah seorang wedana atau pejabat pembantu bupati di pemerintahan kolonial Belanda. Karenanya, MH Thamrin lahir di kalangan terpandang di masyarakat. Sepak terjang MH Thamrin berjuang bagi masyarakat mulai terlihat setelah masuk Dewan Kota. Ia giat memperjuangkan idenya untuk memperbaiki keadaan masyarakat kaum Betawi. Mari kenali pahlawan nasional, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang

0: RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Senawar di rangkaian Senawar Sore. Kali ini informasi dari adat Erau Kutai tahun 2026. Melansir dari media Antara, Pesta Adat Erau Kutai 2026 resmi dimulai pendengar di Tenggarong Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur pada Minggu 20 September. Pembukaan ini ditandai prosesi sakral mendirikan Pinang Ayu di halaman keraton atau Museum Mula Warman. Prosesi tersebut menjadi penanda dimulainya rangkaian Pesta Adat yang akan berlangsung sampai 28 September 2026. Tiang Pinang Ayu ini dihias menggunakan janur, kain kuning dan umbul-umbul sebelum didirikan oleh pemangku adat Kesultanan Kutai. Dalam tradisi Erau, Pinang Ayu menjadi simbol kemakmuran dan kesuburan sekaligus penanda bagi masyarakat untuk berkumpul mengikuti pesta adat. Tahun ini, Erau Adat Kutai mengusung tema Manunggal Raja bersama rakyatnya. Raja menjamu rakyatnya. Tema ini menegaskan kedekatan antara Kesultanan Kutai dan masyarakat dalam perayaan tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun. Setelah mendirikan Pinang Ayu, rangkaian kegiatan berlanjut dengan pembukaan resmi di Stadion Rondong Demang. Agenda kemudian diisi pembuka expo, bazar, dan UMKM, prosesi Belulu Sultan hingga ritual bepelas pertama pada malam hari. Saudara, adat Erau Kutai tahun ini memiliki posisi

kebersamaan serta keharmonisan hubungan manusia alam dan sang pencipta. Demikian informasi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Sun Hour sore. Tetaplah bersama kami pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan zona petang ke ruang dengar Anda.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan waktu tidur 11 sampai 13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12 sampai 18 tahun butuh waktu tidur 8 sampai 9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak? Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Saudara pendengar, kami akan hadirkan sesi Zona Petang ke ruang dengar Anda dengan menghadirkan lagu religi islami untuk Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya.

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

0: بئس الشراب وساءت مرتفقا.
1: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Dan itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dan saudara pendengar, demikian kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesi Zona Petang, menghadirkan lagu religi islami ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di rangkaian Sendawar Malam. Nantinya Anda akan ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya. Saya Elvira pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

bin Umar radhiyallahu an berkata, Umar berkata, ketika Hafsah menjadi janda, saya bertemu dengan Utsman bin Affan menawarkan Hafsah, kalau kau suka saya kawinkan dengan Hafsah. Jawab Utsman, nanti saya akan pikir dahulu. Kemudian beberapa hari ia menemuiku dan berkata, saya kini masih belum ada ingatan untuk kawin. Maka saya menemui Abu Bakar, saya pun berkata, kalau kau suka saya kawinkan dengan Hafsah binti Umar. Abu Bakar tinggal diam, tidak menjawab apa-apa, hingga menyebabkan saya lebih menyesal dari penolakan Utsman. Kemudian setelah beberapa hari, tiba-tiba Rasulullah datang meminang dan saya kawinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar bertemu kepadaku berkata, mungkin kau menyesal padaku ketika menawarkan Hafsah dan tidak saya jawab. Berkata Umar, benar. Berkata Abu Bakar, sebenarnya tiada sesuatu yang menahan saya untuk menjawab tawaranmu itu, selain karena saya telah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut Hafsah, dan saya tidak akan menyiarkan atau membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskannya, tentu saya akan menerimanya. Hadis riwayat Bukhari.

wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, tiga kunci utama apabila dilaksanakan oleh manusia, hidupnya tenang dan barokah. Jangan pernah membenci siapapun, karena apa yang kita benci barangkali adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Jangan gampang mencela orang, karena kita tidak tahu yang kita cela bisa jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah sakit hati hanya karena dizolimi orang. Kita tidak pernah tahu, mungkin dengan cara itulah Allah mengangkat derajat kita. Ya Allah, berilah kami kesehatan dan keselamatan

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
2: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
3: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
4: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
5: Oh no.
6: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
7: Wow. Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

raksasa atau Merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.

Ketika berbicara tentang khatulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis khatulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis khatulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Khatulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur khatulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik khatulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Khatulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, Tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Khatulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis khatulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogrungkung, Kecamatan Barong Tongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RRI Senawar hadirkan Senawar Malam untuk Anda, hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya, Dani, yang akan menemani pendengar pada malam hari ini dengan menghadirkan info-info yang menarik buat pendengar ya. Dan kami buka Senawar Malam hari ini dengan menghadirkan informasi seputar lestari alam. Seperti apa kelengkapan informasinya? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopo karya balik.
7: Horas dongan, moha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
11: Budi, aku usap rokok lagi.
12: Kenapa, Tono?
11: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
12: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
11: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
12: Apa?
11: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
12: Yuk,
11: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
12: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
0: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menilai Taman Nasional Batimurung Balusarwang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menawarkan wisata alam, edukasi, dan konservasi yang menarik untuk wisatawan kunjung. Dalam kunjungan pada Sabtu 19 September di Niluh mengatakan Taman Nasional Batimurung Balusarwang memiliki beragam keunggulan dan daya tarik wisata kelas dunia nih pendengar. Salah satunya adalah kekayaan keanekaragaman kupu-kupu yang menjadi Batimurung dikenal sebagai The Kingdom of Butterfly dan menjadi habitat bagi berbagai spesies kupu-kupu yang termasuk jenis langka dan endemik.

Kawasan ini juga memiliki bentang alam karst yang luas dengan panorama tebing-tebing karst yang khas dan menjadi bagian penting dari kekayaan geologi kawasan Maros Pangkep yang telah mendapatkan pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark. Selain memiliki kekayaan geologi, kawasan konservasi ini menjadi habitat bagi beragam flora dan fauna endemik Sulawesi, di antaranya kera hitam Sulawesi, macaca maura, dan kuskus beruang, di pendengar.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bu, lebih baik beli sayur dan buah yang itu tuh, yang impor. Bagus-bagus, Bu. Harganya murah lagi.
3: Justru kita harus membiasakan makan sayur dan buah hasil pertanian kita. Petani dalam negeri.
2: Memangnya kenapa? Bukannya dari luar negeri itu lebih bagus?
3: Sayur dan buah hasil produksi dalam negeri justru lebih bagus. Juga kandungan gizinya tinggi. Kalau kita sering makan sayur dan buah hasil para petani kita, berarti kita sudah membantu para petani.
2: Benar juga ya.
4: Dengan mengkonsumsi buah dan sayur produksi dalam negeri, berarti kita telah mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani.

Pengelola ekosistem di Papua menghadapi tantangan kondisi alam, keterbatasan data hingga aktivitas manusia. Perlibatan masyarakat lokal dan pemerintah daerah diperlukan untuk mendukung pengelolaan ekosistem di wilayah tersebut. Menurut Kuku, wilayah kerja Freeport Indonesia di Timika memiliki kondisi alam yang kompleks. Area tersebut bersebelahan dengan Taman Nasional Lawrence, mencakup 14 tipe ekosistem serta terbentang dari ketinggian 0 meter hingga 4.200 mdpl. Selain kondisi alam, ketersediaan data menjadi tantangan dalam pengelolaan ekosistem. Kuku mengatakan Freeport telah melakukan kajian sejak tahun 1997 dan mencatat 130 spesies baru di wilayah kerjanya. Namun, masih terdapat spesimen yang belum terdeskripsi. Tantangan lain berasal dari faktor manusia, termasuk aktivitas pembalakan liar dan persoalan keamanan di Papua. Ketua Konsorsium Gerbang Tara, Aya Natasya, mengatakan masyarakat lokal juga perlu dilibatkan karena memiliki pengetahuan adat mengenai ekosistem di wilayahnya nih pendengar. Aya juga menyoroti kesenjangan pendidikan di kawasan Tengah dan Timur Indonesia yang membuat masyarakat lokal membutuhkan pendampingan dalam memahami isu biodiversitas dan berkelanjutan.

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: Belum ada.
2: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
3: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
4: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini, Tante?
4: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang, bagus. Bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
2: Ajo, ini sudah kita.
4: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Kerana butuh tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
5: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Ingin merasa sensasi berada di dalam dunia film? Gemplong Studio Alam di Jalan Gemplong nomor 1 Sleman, Yogyakarta dapat menjadi salah satu destinasi wisata menarik untuk dikunjungi pendengar. Kawasan ini menawarkan pengalaman berbeda melalui berbagai bangunan dan set yang dirancang menyerupai latar film sehingga pengunjung dapat merasakan suasana seperti berada dalam sebuah adegan layar lebar. Gemplong Studio Alam pada awalnya dibangun sebagai lokasi produksi film. Seiring waktu, kawasan tersebut berkembang menjadi destinasi wisata yang terbuka bagi masyarakat. Sejumlah film populer menjadikan lokasi ini sebagai tempat pengambilan gambar, di antaranya Bumi Manusia, Habibie dan Ainun, Trinil dan Sultan Agung, serta berbagai produk dalam proyek kreatif lainnya.

Salah satu daya tarik Gemplong Studio Alam adalah konsep kunjungan yang relatif terjangkau. Pengunjung tidak dikenakan tiket khusus untuk memasuki kawasan utama studio, melainkan dapat memberikan dana secara sukarela untuk membantu operasional dan perawatan. Sementara itu, bagi wisatawan yang ingin menikmati wahana atau memasuki set tertentu, tersedia tiket tambahan yang umumnya dibanderol sekitar Rp10.000 per wahana, termasuk untuk menikmati perjalanan dengan kereta.

Penting loh untuk memenuhi nutrisi harian. Hampir seluruh masyarakat Indonesia beraktivitas di pagi hari hingga sore hari untuk melakukan aktivitas tersebut. Tubuh sangat memerlukan energi yang cukup. Itu bisa didapatkan dari sarapan pagi. Waktu sarapan yang tepat adalah pukul 7 sampai dengan 9 pagi. Biasanya dilakukan setelah

0: Permisi mbak, maaf, nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
1: Ih, apaan sih mas, tapi kan saya perempuan, saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
2: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala, ngiri ya gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
3: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.
4: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piyeri?
4: Sehat Bu.
5: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
4: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
5: Iya, enggak apa-apa, Wi.
4: Iya. Dadah, Ibu.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Lestari Alam pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Ah,

Faiz Nawar saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta Berita.

0: pajak. Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
1: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
2: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
0: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
0: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat dengan memperbaiki layanannya, bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana

0: urusan dari masyarakat. Sekarang yang terjadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
1: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahratin Aljana melaporkan.
3: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
4: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Iman Syukri mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
3: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
4: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
5: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
4: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
6: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
7: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
6: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major
7: Sementara itu, salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas, mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali. Sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
8: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita kerugian kita? Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
7: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
9: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan.
10: Water moving di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan water moving. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan Desa Pembedilan.
9: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
11: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sera November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
9: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
12: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
13: Seberapa besar manfaat?
12: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan. BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isten Suhanda.
13: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
13: Dana tuntutan jamaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu, Bapak?
15: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jamaah yang berasal dari jamaah, tidak berasal dari APBN.
13: Oke. Sebutkan ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya Pak, tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya Pak?
15: Iya.
14: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
16: Apakah ini adalah dana kelola DPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi. Ya, sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Ya, tidak bisa menggunakan APBN.
14: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara, sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
17: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan, musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maroso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
18: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 liter kubik per hari.
17: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
19: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
20: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Barun mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Barun berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
21: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja memiliki talenta-talenta luar biasa.
20: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
19: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
20: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

memastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan untuk Anda cermin kehidupan yang membahas seputar tokoh inspiratif. Kali ini kita akan bahas yaitu tentang tokoh perempuan Indonesia yang selalu menginspirasi ini pendengar ya. Dan namun sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Lah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

Seraung merupakan topi khas Dayak yang banyak ditemui di kawasan Kalimantan, khususnya suku Dayak. Topi ini menjadi pelindung sehari-hari yang digunakan masyarakat suku Dayak yang memiliki ukuran yang lebar sekilas mirip dengan topi. Seraung terbuat dari daun biru, sejenis daun palem yang lebar dan banyak tumbuh di hutan-hutan Kalimantan. Proses pembuatan topi ini dimulai dengan daun biru yang dikeringkan, kemudian disusun dan dijahit melingkar seperti kerucut, lalu diberikan hiasan seperti manik, kain tenun, atau kain lainnya. Seraung bagi masyarakat Dayak biasa dipakai ketika pergi keluar rumah, terutama ketika melakukan aktivitas di hutan. Selain itu, seraung juga sering dikenakan dalam ritual upacara adat.

Kalau saja Ibu Kartini masih ada sampai dengan sekarang, beliau pasti akan berbangga hati berkat perjuangannya menuntut persamaan hak para perempuan di Indonesia, sukses diinspirasi banyak perempuan nih pendengar. Terbukti dari makin banyaknya wanita inspiratif Indonesia yang bukan hanya meraih prestasi, membanggakan, tetapi juga menunjukkan pengabdian luar biasa untuk tanah air. Yang pertama ada Najwa Shihab. Kalau Beauty Haul Squad sering mengikuti program televisi Mata Najwa, pada udah gak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Najwa Shihab atau sering dipanggil Manana telah menjadi salah satu wanita inspiratif Indonesia dan panutan generasi milenial nih pendengar. Selanjutnya ada Estu Fanani, salah satu founder konde.co. Selain itu, ia juga sering dikenal sebagai aktivis pembela hak perempuan di LBH Apik tahun 2002 hingga 2010 nih pendengar. Tahun 2012 sampai dengan 2016, Estu bekerja sebagai koordinator CEDA Working Group Indonesia serta di lembaga yang memperjuangkan hak penyandang disabilitas, YAPESD. Terakhir, Estu menjadi ketua koperasi untuk perempuan komunitas Tanah Baru.

Selanjutnya ada Retno Marsudi ini pendengar. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

Konon Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.

0: One, two, three, go. Up and down. Up and down.
1: Hai Nadia, lagi ngapain?
0: Lagi latihan nari nih. Biasa untuk acara perpisahan nanti.
1: Oh begitu. Eh, kenapa gak kamu coba tarian tradisional Indonesia? Kita kan banyak juga tari-tarian tradisional dari berbagai daerah. Seperti tari Jaipong dari Jawa Barat, tari topeng Betawi, tari pandet dari Bali, dan ada juga tari campak dari Bangka Belitung. Nih kalau gak percaya, lihat videonya. Gak kalah keren kan?
0: Wow, ini bagus juga ya. Ternyata gak kalah keren tari-tarian tradisional Indonesia.
1: Iya.

Retno Marsudi. Sekuat pasti gak asing lagi dengan sama tokoh perempuan yang satu ini. Retno Marsudi, tokoh perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia sejak 27 Oktober 2014 pada Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sebagai Menlu, sudah banyak penghargaan dalam maupun luar negeri yang diraih. Salah satunya penghargaan sebagai agen perubahan di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan oleh UN Women dan Partnership Global Forum pada tahun 2017 nih pendengar. Selanjutnya ada Susi Pujiastuti. Kalau melihat sosok Susi Pujiastuti, apa yang langsung kamu pikirkan nih pendengar? Pasti gak jauh dari sebuah kata tenggelamkan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia tahun 2014-2019 pada Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala yang satu ini memiliki gaya yang nyentrik tapi tegas dalam bertindak soal kapal ilegal yang masuk ke wilayah perairan Indonesia. Selanjutnya ada Sri Mulyani ini pendengar. Perempuan yang menjabat sebagai Menteri Keuangan selama dua masa jabatan presiden berbeda. Tidak hanya pencapaiannya sebagai Menteri Keuangan saja nih pendengar. Sri Mulyani juga dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia. Sri Mulyani juga terpilih sebagai wanita berpengaruh ke-78 di dunia versi majalah Forbes tahun 2020. Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Cermin Kehidupan kali ini dengan menghadirkan informasi tokoh perempuan Indonesia yang selalu menginspirasi. Dan semoga bisa menginspirasi pendengar ya, yang kali ini yang mendengarkan RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti mini drama pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah.

0: RI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mini drama dari RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah. Dan selamat mendengarkan ya pendengar.

0: Lo kok malah kresek-kresek terus ya? Padahal jam segini biasanya acara gamer kesukaan Ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin Ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin Ayah radio baru ya. Biar Ayah enggak kesepian kalau Maya sekolah.
0: Hus, enggak usah aneh. Uang hasil pijit Ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat Ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
1: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
2: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
3: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
4: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
4: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
5: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: kamu ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku gak nyolong ya, aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya, tetapi hati kalian punya kekurangan, hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
4: Iya Bu, maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf, sama Maya.
5: Maafkan aku, Mai.
6: Iya Mai, aku juga minta maaf.
3: Kamu Cid?
5: Maaf Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: 20 tahun Maya tidak bisa melihat dunia. Maya, tapi hari ini Ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat Ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum Ayah.
0: Terima kasih, ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat Ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian sandiwara radio produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Beci Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

Selamat malam pendengar. Selanjutnya di Snor Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di mana komunitas yang kali ini yang akan kita bahas yaitu komunitas bulu tangkis nih pendengar ya. Buat pendengar yang hobi bareng bulu tangkis nih, pas banget nih pendengar, kita hadirkan informasi yaitu tentang bulu tangkis ya. Dan informasi selengkapnya akan kami bagikan saat lagi untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Hei, lama gak ketemu, apa kabar?
1: Baik aja, kamu gimana kabarnya?
0: Baik juga, tapi kok kamu gemukan sih sekarang? Kalau kurusan dikit makin cantik loh kamu. Kamu potong rambut ya? Sayang banget, padahal dulu rambut kamu bagus. Cantik banget loh itu yang modelnya keriting-keriting gelombang itu waktu itu.
1: Iya.
0: Kamu ingat Stella gak? Dia teman loh sekarang, padahal dulu putih banget. Kayaknya keseringan panas-panasan, soalnya dia kerja lapangan. Padahal pas putih cantik banget kan ya. Aku sempat kemarin ke mall ketemu Justin. Masa digondrong gitu sih sekarang kayak cewek tau gak? Padahal ganteng banget loh ya kan. Dulu kayak opo korea waktu rambutnya masih pendek. Terus tau gak si Jenny, primadona kelas kita dulu, malah kurusan banget loh sekarang. Aku gak tahu dia kenapa, kayaknya lagi
1: tau gak?
0: Iya, kenapa?
1: Kamu makin cantik loh.
0: Iya dong, aku kan perawatan pakai skincare merek
1: apalagi kalau dia. Hargai orang lain dengan stop body shaming.
2: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
3: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
2: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah, tau?
3: Hah? Gimana?
2: Yuk, ke

Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mapawe kedatang dari komunitas olahraga. Komunitas pecinta bulu tangkis Mapawah bersama WK Kampung Mapawah membagikan sebanyak 1.500 masker kepada masyarakat dan pengguna jalan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi udara yang terdampak asap karhutla. Aksi sosial tersebut berlangsung di kawasan Taman Wetfront Mapawah, Jalan GST M. Taupik, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mapawah Hilir, Selasa, 1 September 2026 sore. Sebanyak 20 anggota PB Bayangkara, 7 anggota PBSS, serta karyawan WK Kampung Mapawah turun langsung membagikan masker kepada warga dan pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Ketua PB Bayangkara Supriyadi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian komunitas bulu tangkis terhadap masyarakat yang harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap nih pendengar.

Menurut Supriyadi, penanganan dampak karhutla tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah dan petugas yang berjibaku memadamkan api di lokasi kebakaran.

Saat ini, fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Iya, di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.

Olahraga bukan hanya soal fisik, ia juga membangun kebersamaan. Itulah semangatnya yang mendasari lahirnya Detik Smash, komunitas bulu tangkis internal milik karyawan Detikcom yang kini aktif bergerak di luar jam kerja nih pendengar. Berawal dari kecintaannya bersama terhadap olahraga raket paling populer di Indonesia, para karyawan Detikcom membentuk wadah yang memungkinkan mereka untuk bergerak aktif, bersosialisasi, dan tentu saja smash sekeras-kerasnya. Detik Smash menjadi tempat di mana rekan kerja bertransformasi menjadi rekan sparring dari di lapangan nih pendengar. Komunitas ini terbuka bagi seluruh karyawan Detikcom dari berbagai divisi dan latar belakang. Baik yang sudah mahir maupun yang baru ingin belajar memegang raket. Yang terpenting bukan seberapa kencang semesanmu, melainkan semangat untuk aktif dan terhubung satu sama lain.

Melalui sesi latihan rutin dan kegiatan bersama, The Tick Smash membuktikan bahwa budaya kerja yang sehat tidak terhenti di kantor. Komunitas ini hadir sebagai penyimbang menjaga stamina, mempererat relasi antar rekan, dan menciptakan momen-momen seru di luar rutinitas kerja. Bagi karyawan Detikcom yang ingin bergabung, ikuti perjalanan Detik Smash di Instagram @detiksmash dan jadilah bagian dari komunitas yang aktif, solid, dan penuh semangat juang seperti bulu tangkis Indonesia itu sendiri.

Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang banyak. Dengan kekhasan yang berbeda, ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka muncul adalah sebuah keindahan. Banyak suku, banyak cara. Cara yang terus bangkit dan tetap semangat dalam berkarya untuk bangsa Indonesia yang sungguh kaya. Tak lupa Indonesia punya banyak pemuda yang kiat. Banyak bekerja, sedikit bicara. Pemuda yang taat untuk mencari jati diri. Jati diri untuk melengkapi identitas Indonesia. Menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang rukun. Pemuda, rawatlah Indonesia dengan kejujuran.

0: Dairi, hari ini aku galau banget. Dia selingkuh dari aku.
1: Pendengar, menulis buku harian bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu kebiasaan ketika masih kanak-kanak hingga remaja. Intermountain Healthy Care menyebut, menulis akan sangat membantu seseorang dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata. Penelitian dari Adventist in Psychiatric Treatment juga menemukan bahwa menulis selama 15 hingga 20 menit setiap 3 hingga 5 hari dalam 4 bulan bahkan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Selain itu, menulis tentang pengalaman dan cerita akan membantu seseorang dalam mengelola stres dengan cara yang sehat.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras dengan menghadirkan komunitas bulu tangkis nih pendengar ya. Semoga informasi pada komunitas bulu tangkis pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita maupun pendengar ya yang sudah bersama kami di RRI Pro 1 Senor pada malam hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam pendengar RRI Senawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, saudara yang bergabung pada malam hari ini ada Bang Putra Kusut. Halo, selamat malam Bang Putra Kusut.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, malam Bang Putra Kusut.
1: Ya, selamat malam. Lagunya dengarkanlah keluhanku.
0: Boleh sekali, siapa salamnya dulu?
1: Salamnya buat orang yang selalu di hati, 1584, semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Lalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau cuaca di sini Bang Dani masih seperti biasa dia.
0: Iya.
1: Hari ini tadi panas pol.
0: Iya benar, panas pol hari
1: kabut
0: ini.
1: Kabut asap nih juga.
0: Agak,
1: ya, agak kurang iya, sudah.
0: Agak berkurang hari ini.
1: Agak kurang. Kalau malam ya agak kurang, tapi kalau siang aduh tebal kabut asapnya.
0: Benar sekali.
1: Ya. Jadi kita harus hati-hati juga. Namanya keluar rumah. Masir terus rasanya di tenggorokan itu agak perih-perih begitu.
0: Iya, perih di perih, cekat-cekat gitu ya Bang.
1: Iya. Ya buat Bang Dani ya, semoga sehat selalu juga bersama keluarga ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Sekian dan terima kasih Bang Dani, selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Bang Putra Kusut ya, yang sudah bergabung di pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik, selanjutnya ada Mbak Ani yang bergabung nih pendengar. Halo, selamat malam Mbak Ani.
1: Halo, selamat malam Mbak Rindu.
0: Malam Mbak Ani. Gimana kabarnya Mbak Ani?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat selalu. Gimana kabar Bang Ani?
0: Alhamdulillah baik juga ini Mbak Ani.
1: Iya, alhamdulillah kalau begitu. Lagunya Ku Nanti Jawabmu.
0: Ku Nanti Jawabmu dari siapa itu Mbak Ani?
1: Dari Rahmat Kartolo.
0: Dari siapa?
1: Rahmat Kartolo.
0: Oke, baik, sapa salamnya dulu ya Mbak Ani.
1: Sapa salamnya buat Abang Putra Kusut, selamat malam, semoga sehat selalu. Sapa salam juga untuk pendengar setia dimanapun saja berada yang monitor, sedang monitor pada malam hari ini. Ani ucapkan selamat malam, semoga terhibur dan sehat selalu. Amin.
0: Amin.
1: Lagunya gimana Bang, ada kah?
0: Lagunya ada Mbak Ani, ditunggu ya lagunya.
1: Oke, kalau gitu data Bang Ani, selamat bertugas ya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih satu-satunya, selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Mbak Ani ini pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rido pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Kambyong. Kambyong adalah tarian tradisional khas Jawa Tengah yang sudah ada sejak dulu. Konon, Kambyong adalah nama seorang penari cantik jelita yang hidup pada zaman Kasunan Surakarta sekitar tahun 1800-an. Paras cantiknya membuat sang penari dikenal hingga ke lingkungan Kasunan. Dan atas permintaan Sinuhun Pakubuwono VI, Kambyong mengadakan pementasan di lingkungan Kasunan Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh sang penari disebut dengan Tari Kambyong. Tidak hanya ditarikan di lingkungan Kasunan saja sebagai hiburan bagi Sinuhun Pakubuwono, tetapi seiring perkembangan zaman, Tari Kambyong pun bisa dipertunjukkan sebagai hiburan untuk masyarakat umum.
1: Tugas kuliah buat makalah. Masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
2: Besok aja.
1: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
3: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini digumpul ya.
1: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Tugas kuliah dikumpul besok. Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
4: Maaf, saya tidak mengerti.
1: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
4: Jangan malas.
1: Aku nggak males.
4: Kamu males.
1: Enggak.
4: Maaf, Anda tidak tertolong.
5: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
4: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa selanjutnya kami hadirkan di sesi kedua atau di sesi terakhir buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938. Baik, selanjutnya kita bacakan SMS ya dari Bang Putra Banjar. Selamat malam abangku, malam lagu hati yang luka. Salam buat Maya di Berau, Bunda Ceria, Ani, Andre, salam seberataan. Oke, ada pantun. Nah, ada pantun nih. Membeli paku, mengkain ading, cinta padaku, janganlah kelain. Aduhai, bijarnya. Ada sumbu, ada lilin, ading cemburu, cari yang lain. Iwak rabuk, iwak karing, ading orangnya garing. Nah, ini ada jawabannya nih. Oli-oli iwak karing, si ading menguli, kusangka garing. Buat Bang Dani, kalau pulang hati-hati di jalan dan selamat sampai rumah, amin. Oke, terima kasih buat Bang Putra Banjar ya, yang sudah berbagi pantun juga nih ya di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, selanjutnya kita bacakan WhatsApp dari Bang Dion nih. Selamat malam, aku Bang Dion. Di empaku minta putarin lagu Ku Cari Jalan Terbaik. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Bang Dion ya, yang sudah bergabung nih pendengar di sesi Ruang Rindu.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

mengenal Tari Gong Kabupaten Kutai Barat. Tari Gong adalah tari asal suku Dayak dan Oheng. Tarian ini menggunakan gong sebagai alat bantu dan ditarikan oleh putra-putri suku Dayak dengan iringan musik sampek. Ditarikan sebagai rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas jodoh dan restu dalam pesta pernikahan. Dapat ditarikan secara massal, berpasangan atau tunggal. Tarian ini juga menggambarkan tentang kelemah lembutan, kecantikan, dan kepandaian seorang gadis Dayak menari di atas gong.

0: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
1: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
0: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak.
2: Hmm?
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
5: Eh, Mas, Mas, jangan buang di situ, Mas.
4: Ya, gak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok, nanti juga lama-lama hilang.
5: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
4: Loh, kok bisa gitu, Pak?
5: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
6: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, dan terima kasih Anda masih bersama kami ya di sesi Sendawar malam ini dengan menghadirkan info dan musik 2000-an nih pendengar. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Ada berbagai macam jenis terapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan tubuh. Salah satunya terapi warna atau kromoterapi. Terapi warna untuk penyembuhan masalah fisik dan emosional dengan menggunakan warna beserta frekuensinya. Praktek kromoterapi dilakukan dengan cara menyinari warna yang sesuai di area tubuh. Tujuannya memperbaiki ketidakseimbangan fisiologis dan psikologis. Warna yang biasa dilakukan kromoterapi diantaranya hijau, biru, kuning, oranye, merah, dan ungu. Warna-warna tersebut dipercaya memiliki nilai dasar yang bermanfaat bagi kesehatan. Terapi warna hijau dikatakan dapat meningkatkan kegembiraan, kedamaian hati, dan emosi cinta. Terapi warna kuning dikaitkan dengan kebijaksanaan dan kecerdasan. Terapi oranye meningkatkan kinerja organ seperti hati, ginjal, jantung, dan limpa. Kemudian, terapi merah, stimulator konsentrasi pada penyembuhan secara fisik. Terapi ungu sering dikaitkan dengan bahagia, rohani, dan keindahan. Bagaimana? Tertarik dengan kromoterapi?
1: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
2: Mas, jangan buang di situ, Mas.
1: Ya, nggak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
2: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
1: Loh, kok bisa gitu, Pak?
2: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
3: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan resiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.

Kabar duka datang dari dunia musik Amerika Serikat. Chad Gilbert, gitaris sekaligus salah satu pendiri grup musik Newfound Glory, meninggal dunia pada usia 45 tahun Minggu 20 September 2026 waktu setempat. Kabar tersebut disampaikan sang istri Lisa Kimorelli melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengatakan Chad Gilbert mengembuskan napas terakhir dengan tenang saat tidur, ditemani keluarga dan orang-orang terdekat.

Cimorelli menyebut Gilbert meninggal diri putri mereka Lily, sangat sang ibu Jackie serta saudara laki-lakinya Brian. Menurutnya, meski dikenal sebagai musisi, peran yang paling dibanggakan Gilbert adalah sebagai suami dan ayah. Selama hampir 3 dekade, Gilbert menjadi bagian penting dari perjalanan Newfound Glory melalui permainan gitar, penulis lagu serta kontribusi dalam membentuk karakter musik grup tersebut nih pendengar. Sang istri mengatakan warisan Gilbert akan tetap terasa dalam perjalanan band dan setiap penampilan mereka. Sebelum meninggal dunia, Gilbert diketahui telah menjalani serangkaian perawatan akibat penyakit kanker. Menurut laporan Deadline, ia menjalani operasi otak pada Maret setelah ditemukan 3 tumor, kondisi kanker via kromositoma metastatik yang dideritanya juga telah berkembang menjadi karsinoma adrenokortikal stadium 4.

Indonesia dengan ragam keunikannya memiliki banyak sekali keistimewaan. Salah satunya terumbu karang yang diketahui memiliki peran penting untuk menjaga keberlanjutan kawasan pesisir serta lautan. Terumbu karang adalah salah satu sumber daya laut yang dilindungi karena memiliki fungsi yang baik untuk lingkungan sekitar. Di Indonesia, terumbu karang sangat mudah ditemukan. Secara ekologis, terumbu karang menjadi tempat organisme, hewan, dan tumbuhan laut untuk berlindung serta mencari makan. Selain itu, terumbu karang juga dapat digunakan untuk obat tradisional, mengurangi pemanasan global, bahkan menjadi bahan baku kosmetik dalam dunia kecantikan.

Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.

0: Tingkilan merupakan salah satu jenis kesenian musik oleh masyarakat Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Musik ini lahir seiring dengan masuknya Islam ke Kutai dan sedikit banyak memiliki kesamaan bunyi dengan kesenian rumpun Melayu. Tingkilan lantas menyebar melalui proses akulturasi dengan kebudayaan setempat. Membuat musik ini kini terbagi menjadi tiga jenis, Hulu Mahakam, Tengah, dan Pantai, yang memiliki karakternya masing-masing. Kata tingkilan itu sendiri berarti menyindir lewat pantun dan musik. Makna ini masih bertahan walaupun struktur musiknya itu sendiri telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Ayo, eta melestarikan adat dan budaya etam. Amun di etam siapa hak lagi? Amun di memini bila hak lagi? Lestarikan budaya untuk Indonesia.
1: Widih, mantep banget nih baunya. Lagi goreng apa nih?

0: Harus hemat-hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.

kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang tadinya baru keluar dari kotak itu pun penasaran apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lain tersebut. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, ia bertanya, "Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya?" Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya justru merasa terheran-heran dan mulai menjawab, "Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini?" Seketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang baru terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika ditelaah lebih dalam, kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi kerap kita lalui. Kita seolah seringkali membatasi diri dan tak berani mencoba karena tak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain yang bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Jadi, jangan takut untuk mengambil resiko. Kadang kalau tidak mencoba, kita tak pernah tahu apa yang akan menjadi hasilnya.

pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan religi pagi untuk Anda.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami akhiri religi pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan Anda dengarkan Mutiara Pagi.
1: Anda masih bersama 103,3 FM.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro. Kalau naruh motor, jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir, gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
4: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: terbujur kaku, kain kafan membungkusmu.
1: Seratus tiga koma tiga FM RRI Sendawa.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.
2: Muhammad dan Abdu wa Rasul Mustafa Al-Ma'mun. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mustami'una rahimakumullah, usikum bi nafsi usikum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa'a 'alaikum midrara. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sampai hari ini, hari Selasa tanggal 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 September 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar yang kita itu nikmat iman dan Islam, pesan kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda, saat ini kita semua sedang berada di dalam kondisi ketika air menjadi kebutuhan yang semakin hari semakin sangat urgen, sangat penting. Keadaan ini menjadikan kita sadar bahwa kehidupan manusia tidak pernah lepas dari yang namanya air. Tanpa air, manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Masyarakat muslimin, tempat-tempat yang biasa mendapatkan pengairan seperti sawah dan ladang, pada saat ini tidak dapat ditanami, tumbuhan menjadi mengering, hewan kesulitan mendapatkan minuman, dan kebutuhan manusia pun menjadi terganggu. Dalam kondisi seperti inilah, Islam mengajarkan kepada kita semua untuk kembali kepada Allah dengan berdoa, memohon ampun, melaksanakan sholat had, sholat istisqa seperti yang dilakukan oleh PTNU Samarinda kemarin hari Ahad di Kelurahan Sekiri, dan berbagai munajat lainnya untuk memohon rahmat hujan. Hal ini sebagaimana diajarkan di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampunan, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Quran Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Masroh muslimin, melalui ayat yang baru saja saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa istighfar, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih, kemudian sungguh-sungguh bertaubat dan kembali taat kepadanya, akan menjadi sebab datangnya berbagai rahmat darinya berupa hujan yang lebat, rezeki yang melimpah, serta kehidupan yang berkah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim jilid 8 pada halaman 233 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Idza tubtum ilallahi wastaghfar tumu wastaghfar tumuhu wa'atumuhu kafurur rizqu alaikum wasqakum min barakatis samai wal wa ambatalakum min barakatil ardi wa ambatalakum uzzara'a wa attaro lakumun dor'a, yang artinya jika kalian bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepadanya dan menaatinya, niscaya rezeki akan dilapangkan bagi kalian. Ia akan memberi kalian minum dan keberkahan dari langit, menumbuhkan keberkahan bumi, menumbuhkan tanaman, dan melimpahkan air susu bagi kalian. Masal muslimin, namun jangan sampai kita hanya memperbanyak doa dan istighfar ketika hujan tak kunjung turun, tetapi lupa memperbaiki perilaku kita, akhlak kita terhadap alam. Kita meminta kepada Allah agar menurunkan hujan, tetapi dalam kehidupan kita justru melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang merusak alam dan lingkungan, yaitu termasuk membakar lahan untuk ditanami, kemudian membabat hutan, ya, merubahnya menjadi kebun kelapa sawit, yang itu merusak ekologi alam kita. Kita meminta hujan, tetapi saat yang sama terus membuang sampah ke sungai, ke parit. Kita berharap hujan turun, tetapi menebang pohon-pohon besar tanpa memikirkan akibatnya. Kita menginginkan lingkungan yang sejuk, yang sehat, tetapi tidak peduli terhadap kebersihan dan keseharian dan kelestarian alam. Karenanya pada momen kemarau panjang seperti saat ini, selain menengadahkan tangan untuk memohon hujan, mari kita semuanya juga harus memperbaiki apa yang dapat kita lakukan di bumi dengan cara menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merusak alam. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuqsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfaw wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Shadaqallahul adzim. Artinya, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut yang penuh harap. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Ayat ini ya kita sering dengar ya, pada hakikatnya mengingatkan kita agar menjaga alam yang telah Allah titipkan, yang telah Allah ciptakan kepada manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kita saat ini dalam keadaan baik dan sempurna. Menjaga alam artinya kita tidak berbuat sesuatu kerusakan di dalamnya, baik ya kerusakan yang sedikit maupun yang banyak. Dan diantara bentuknya adalah merusak sumber daya air dan menebang pohon yang menghasilkan buah-buahan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir Al-Jami'ul Ahkamil Quran jilid 8 halaman 226. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Naha an kulli fasadin ila ilahi, yang artinya Allah melarang setiap kerusakan baik sedikit maupun banyak setelah adanya kebaikan. Nah, setelah adanya sedikit maupun banyak, ini berlaku secara umum ya, menurut pendapat yang sahih At-Tahlaq At-Tahaq berkata, maksudnya adalah jangan merusak air yang mengalir dan jangan menebang pohon yang berbuah dengan tujuan menimbulkan kerusakan. Selain tidak merusak aliran air yang mengalir dan menebang pohon yang berbuah, contoh-contoh merawat alam lainnya juga masih banyak yang bisa kita praktekkan. Misalnya menyediakan lahan hijau dan ruang terbuka agar air hujan dapat meresap ke dalam tanah dan menjadi cadangan air. Membatasi penggunaan air tanah secara ya, menggunakan air tanah secara berlebihan ya, untuk keperluan di hotel misalnya ya, pusat perbelanjaan, fasilitas umum dan industri, serta menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar hutan seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita bagian ya di Kalimantan Timur dan di Kalimantan pada umumnya. Kiranya itu, menanam dan merawat pohon juga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan air. 17 Agustus beberapa bulan yang lalu atau sebulan yang lalu ya, 17 Agustusan ketika itu di IKN Nusantara dilakukan penanaman ya ribuan pohon ya dalam rangka untuk melestarikan alam, menjaga alam yang kita tinggali pada saat ini. Tidak hanya menanam dan merawat pohon, juga perlu dilakukan ya mempertimbangkan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan air. Di sisi lain, pembangunan permukiman perlu ditata, diatur agar tidak seluruh lahan tertutup bangunan beton ya, dan tetap ya tersedia ruang untuk resapan air. Semua itu merupakan bentuk nyata kepedulian kita agar air tetap tersedia dan alam mampu menopang kehidupan manusia. Terus dengan demikian, merawat alam ya tidak hanya bagian dari menjalankan perintah agama, perintah Allah, tetapi juga bagian dari ikhtiar kita agar ketika doa kita semuanya kita panjatkan kemudian dijabah oleh Allah SWT dan turun hujan. Ia benar-benar membawa manfaat bagi kehidupan kita semua. Sebab ketika alam tidak kita jaga, seperti hutan tidak dirawat, sungai dipenuhi sampah, dan tanah tidak lagi mampu menyerap air dengan baik, hujan yang seharusnya menjadi rahmat dapat berubah menjadi banjir, bahkan banjir bandang dan menimbulkan bencana. Masa muslimin, para pendengar mudara pagi, oleh karena itu mari kita terus ya berdoa dan memohon kepada Allah SWT dan berikhtiar dengan menjaga, merawat lingkungan kita dengan sebaik-baiknya agar Allah menurunkan hujan yang membawa manfaat bagi kehidupan kita semua. Namun bersamaan dengan itu, mari juga ya, kita perbaiki cara kita memperlakukan alam dengan baik dan bijaksana, mulai dari merawat pepohonan, memelihara tanah, menjaga sumber-sumber mata air, dan menjaga lingkungan kita masing-masing. Masuk muslimin, para pendengar mutiara pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah ya. Memang kesulitan kita pada saat ini karena sumber air ya. Kalau kita di Kalimantan Timur itu PDAM-nya itu bersumber dari air Sungai Mahakam. Nah, kita saksikan pada saat ini air Sungai Mahakam juga surut. Nah, perlu kita semuanya introspeksi, mawas diri ya. Kita ini bukan pewaris bumi dari leluhur, tetapi meminjam dari generasi mendatang. Ungkapan ini sering terdengar di dalam gerakan pelestarian lingkungan atau pelestarian alam. Namun jauh sebelum slogan-slogan ya, itu muncul, Al-Quran telah menanamkan nilai-nilai kuat tentang pentingnya menjaga bumi. Dalam pandangan Islam, lingkungan bukan hanya tempat tinggal manusia, tetapi juga bagian dari ciptaan Allah yang harus dihormati dan dijaga serta dirawat. Dalam berbagai ayat Al-Quran menyebut langit, bumi, lautan, angin, dan segala bentuk makhluk hidup sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Alam menjadi semacam kitab terbuka untuk menunjukkan keagungan Sang Pencipta, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. yang artinya sesungguhnya dengan diciptakannya alam bumi ini, inabiholqis sama, diciptakannya langit dan bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah ya, untuk menunjukkan kepada kita mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, para malaikat, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini? Ya, sedangkan kita tahu bahwa manusia orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Masrum Fimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, menjaga lingkungan kita ini adalah perintah agama kita. Jadi

Di dalam Al-Quran, wala tufsidul wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufau wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, yang artinya dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 58. Masyarakat muslimin, kata fasad di dalam ayat ini oleh para ulama ya, sebagai bentuk kerusakan yang mencakup berbagai dimensi moral dan juga ekologis. Menebang hutan sembarangan, mencemari sungai, merusak tanah, membuang sampah sembarangan bisa termasuk di dalam kategori fasad yang dilarang oleh agama kita. Sementara itu, Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah SWT kepada umat manusia untuk menjaga bumi dan tidak merusaknya setelah Allah memperbaikinya. Perintah ini merupakan peringatan, warning, ya, bagi kita semuanya, termasuk pemangku kepentingan pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, untuk menjaga lingkungan dan kehidupan bumi ini. Masyarakat muslimin, penjelasan tafsirnya tadi itu ya, dari ayat. Makna ayat adalah janganlah merusak apapun di muka bumi ini. Ya. Ini mencakup larangan merusak jiwa dengan membunuh dan mencabik-cabik tubuh, merusak harta dengan melakukan ghasab, pencurian, korupsi, dan berbagai bentuk penipuan, merusak agama dengan kufur dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam syariat agama Islam, merusak keturunan dengan melakukan perzinahan, homoseksualitas, ya, dan sebab-sebab ya, qadha, termasuk merusak akal pikiran dengan mengkonsumsi berbagai minuman keras, zat aditif, nafsa narkoba, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan 5 maslahat yang harus diperhatikan dalam dunia ini, yaitu adalah jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal pikiran. Nah, ini kita ambil dari tafsir Matihul Ghaib oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Masyarakat muslimin, para pendengar mudarapati, tidak sampai di situ. Al-Quran juga menegaskan bahwa semua kerusakan yang terjadi ya, meliputi lingkungan hidup, tidak lain merupakan di situ perbuatan tangan manusia, sehingga objek lingkungan ya, sehingga lingkungan sebagai objek ya, menjadi diperlakukan

0: dengan tidak semestinya. Ya. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kita semuanya ya tidak terkecuali sebagai anak bangsa untuk terus menerus ya, menjaga lingkungan kita dengan baik ya, di samping kita beriman dan bertakwa ya, diimplementasikan ya, dengan kita menjaga lingkungan hidup yang ada, lingkungan alam yang ada ya, yang tadi sudah saya sampaikan ya, penjelasan yang konkret dari Al-Quran maupun Al-Hadis maupun dari Ijma' wal Qiyas oleh para ulama. Demikian ya Mbak Fira, prolognya untuk tema kita pada pagi hari ini. Kembali kepada Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas pengantar tausiahnya ya tadi mengenai tema yang tentunya sangat penting dan juga sangat relevan bagi kita saat ini, yaitu jangan hanya meminta hujan, rawat juga alam anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pendengar, saatnya kami buka sesi tanya jawab di dua jalur telepon kami 0541-7365-66-7434-95. Ataupun pendengar, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di pesan WhatsApp ya di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang menyimak sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami di Pro 1 RRI Samarinda ataupun di kanal YouTube kami ya, RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung. Baik Pak Ustadz, ini ada pesan yang masuk di jalur WhatsApp iya, dari Pak Ahmad Zaini yang bertanya, tadi Ustadz sampaikan bahwa kita dalam menghadapi kemarau panjang tidak hanya memanjatkan doa untuk minta hujan, tapi juga dibarengi dengan menjaga kelestarian hutan dan juga lingkungan ya. Nah, tidak turunnya hujan ini mungkin karena kita masih banyak melakukan dosa-dosa besar ya, termasuk perusakan hutan dan juga lingkungan. Sebagai contohnya di Samarinda sudah sholat istisqo di lapangan tetapi hujan tidak turun juga. Nah, ini mohon penjelasannya Ustadz, di zaman Nabi dan juga Khalifah jika dilaksanakan sholat istisqo pasti saat kondisi kemarau yang sangat berkepanjangan hingga banyak binatang mati dan masyarakat sangat kesulitan air, dan sholat dilaksanakan di lapangan dengan mengenakan pakaian yang lusuh, tidak mengenakan wangi-wangian, dan anak-anak kecil dibawa, bahkan binatang ternak dibawa ke lapangan tempat sholat. Mohon dijelaskan makna dari hal ini, terima kasih ya. Itu pertanyaan dari Pak Ahmad Zaini Postat. Dan kita akan terima lagi pertanyaan yang telah masuk di telepon. Ini ada yang masuk.
0: Iya.
1: Baik, terputus ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung lagi dapat menghubungi kami di 0541-7365-66-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui telepon di 0811-5544-976. Halo, Assalamualaikum.
2: Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke Bapak, silakan Pak untuk pertanyaannya kepada Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan, monggo Pak.
2: Begini Pak, tadi tentang masalah waktu sukil ardi ya. Janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Itu kan masalah alam. Sekarang yang paling terjadi kerusakan masalah alam, penggulan hutan, pembakaran hutan adalah Pulau Kalimantan dan Sumatera. Kalau Jawa mungkin tidak begitu parah seperti yang sekarang kan. Yeah. Jawa Barat hanya Cianjur cuma 3 hektar itu cepat diatasi. Nah, di sini Pak, jadi dampaknya kan mereka yang punya perbuatan ke semuanya. Itu kan belajar-mengajar terganggu, kesehatan terganggu, aktivitas juga sangat terganggu. Nah, ini perbuatan siapa? Tangan-tangan siapa Pak? Bukan tangan-tangan manusia semacam saya yang tidak punya kekuatan apa-apa, baik ekonomi, jabatan, lain sebagainya. Sedangkan di sini sudah melihat berita juga Pak, ini sudah sekian tersangka, tapi tidak jelas tersangka apa, secara hukumnya bahas seperti apa, ini kenapa tidak jera-jera, itulah karena mungkin hukumannya kan tidak jelas. Nah, terus menengok ke belakang Pak, dulu ketika Pop Hasan berkuasa di Orde Baru, yang dijulukannya si Raja Hutan kan, itu yang yang mengunduli hutan Kalimantan itu kan beliau, dia itu kan lagi berkuasa waktu dia. Nah ini jadi kekuasaan adalah kebal hukum itu yang pertama Pak. Terus kemudian pengrusakan bukan hanya non fisik juga kayaknya, seperti bagaimana non fisik seperti korupsi, penyelewengan hukum, terus adalah keracunan MBG itu termasuk juga pengrusakan tidak, itu non fisik kan mau bicara dipakai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Irwan atas pertanyaannya ya. Sudah masuk dua pertanyaan Pak Ustadz, yang tadi pertama dari Pak Ahmad Zaini dan juga yang kedua dari Pak Ahmad Irwan ya. Silakan mungkin Pak Ustadz dapat ditanggapi terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Ahmad Zaini dulu. Pak Ustadz silakan.
0: Baik. Jadi yang pertama tadi sahabat kami Bapak Haji Ahmad Zaini, yang beliau menyampaikannya, kita sudah seperti yang saya sampaikan hari Ahad kemarin, PCNU Kota Samarinda itu melaksanakan sholat disko di halaman atau di lapangan kelurahan Segiri ya. Tapi kok hujannya kok belum datang juga ya. Nah ini masalah muslimin ya, agar ya sholat istisqo atau memohon hujan itu makbul atau diterima, dijabah oleh Allah SWT, maka pelaksanaannya perlu dibarengi dengan ya persiapan lahir dan batin yang sungguh-sungguh ya, sesuai dengan tuntunan syariat agama kita, agama Islam ya. Nah persiapan sebelum sholat istisqo itu yang pertama bertaubat dan beristighfar. Tadi kan sudah saya bacakan ayatnya ya, istighfar itu kita mau apapun ya kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, subhanallah, lailallah, lailallah, lailallah, Muhammad Rasulullah. Hal itu harus kita dalamkan ya. Jadi yang pertama ya, amalan persiapan sebelum sholat istisqo dilakukan, bertaubat dan beristighfar. Itu artinya memperbanyak istighfar serta meninggalkan segala bentuk maksiat dan kedzaliman, karena dosa adalah penghalang turunnya rahmat. Yang pertama. Yang kedua, menyelesaikan urusan sesama manusia, yaitu mengembalikan hak-hak orang lain yang pernah diambil. Ya kalau sekarang ini kan korupsi, korupsi itu terjadi luar biasa masifnya di berbagai sektor dan lini kehidupan. Nah itu segera dihentikan ya, yang telah diambil kembalikan ya. Kemudian meminta maaf atas kesalahan dan berdamai dengan sesama. Yang ketiga, melakukan amal soleh, yaitu memperbanyak sedekah kepada fakir miskin dan kaum yang membutuhkan ya, sebelum hari pelaksanaannya. Itu harus dilakukan dulu, bersedekah dulu, memberikan ya hak-haknya fakir miskin. Karena apa? Di dalam harta kita itu ada haknya, ada hartanya, ada hartanya delapan asnaf tadi itu. Bahasa keren sekarang inilah kita berempati, jangan biarkan saudara-saudara kita ini tidak bisa BAB. Maksudnya bukan tidak bisa BAB itu karena apa? Karena tidak ada yang dimakan. Nah itu kita tidak berempati. Nah itu mengibatkan doa kita tidak diijab oleh Allah SWT, satu diantaranya. Kemudian berpuasa sunnah ya, disunahkan berpuasa selama 3 hari berturut-turut sebelum berkumpul untuk melaksanakan sholat istisqo ya. Jadi kalau kemarin dari berbagai organisasi sosial keagamaan melakukan sholat istisqo, nah pertanyaannya apakah para pelaksananya telah melakukan puasa sunnah 3 hari berturut-turut atau belum ya. Nah, kemudian adab saat melaksanakan sholat, ya, istisqo atau sholat minta hujan, yaitu keluar ke tengah lapang atau ke tanah lapang, ya, di lapangan, melaksanakan sholat secara berjamaah di tempat terbuka, ya. Kemudian ya, tempat terbuka yang luas, tidak seperti sholat-sholat pada umumnya. Kalau sholat istisqo ini tanpa azan dan iqomah. Kemudian berpakaian sederhana di dalam yang melaksanakan ya sholat istisqo, ya pakaian yang kita kenakan juga harus menunjukkan bahwa kita merendahkan diri kita, tidak berhias berlebihan atau memakai wangi-wangian yang colok, ya, serta membawa anak-anak dan hewan ternak. Nah, ini ya, jika memungkinkan. Kalau kemarin kan saya tidak ada, sebagai bentuk kehusukan dan ketidakberdayaan kita. Kemudian selanjutnya mengikuti cara-cara ya sholat istisqonya ini dengan khusyuk, ya, mengerjakan 2 rakaat dengan takbiratul ihram, ya, kemudian tambahan 7 kali ya di rakaat pertama dan 5 kali ya di rakaat kedua, seperti pada sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian membalik selendang, jadi khotibnya ya kan membawa sajadah, membawa ridak, kalau ya itu yang di apa ditaruh di lengan kita atau di leher kita, itu dibalik ya sebagai simbol pengharapan agar keadaan berubah dari kekeringan menjadi kesuburan. Jangan lupa memperbanyak doa dengan merendah, berdoa dengan sepenuh hati, ya, mengangkat 2 tangan tinggi-tinggi, serta memohon ampunan dan curahan air hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang membawa bencana. Nah, masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, itu tadi untuk menjawab pertanyaan sahabat kami Pak Ahmad Irwa, Pak Ahmad Jai. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, ya, terkait dengan ya, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, kalau kita yang di Kalimantan Timur, pada umumnya kan hutannya masih lebat, termasuk Papua ya. Kalau Jawa sih hutannya ya ala kadarnya aja, sudah jadi kota semuanya, pulau kota adalah pulau Jawa ya. Tapi namun demikian ya, kalau di Jawa pohon-pohon juga ditebangi, yang terjadi ya sama seperti kita di Kalimantan Timur ini, bakal terjadi ya bencana, mulai dari kalau nanti hujan turun musim penghujan, banjir bandang, banjir besar akan terjadi. Kita di Indonesia ini melihat setiap tahun bencana alam, banjir itu luar biasa ya. Tapi kita penghuninya, manusia-manusianya tidak segera sadar, tidak sadar-sadar, tetap terus bermaksiat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat dalam arti yang sangat luas, lahir maupun batin. Nah, masalah muslimin, jangan merusak ya bumi ya. Itu maksudnya adalah kita semuanya ini diperintahkan oleh Allah untuk menjaga bumi ya, untuk diwariskan ya kepada anak cucu kita. Jangan sampai kita meninggalkan atau bumi yang rusak parah ya. Jadi jangan merusak bumi itu ya, adalah larangan untuk melakukan perbuatan yang dapat merusak kelestarian alam ya, keseimbangan lingkungan serta tatanan kehidupan. Dalam konteks agama kita, agama Islam, Pak Ahmad Irwan dan para pendengar sekalian, kita bisa melihat Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 56 ya, larangan berbuat kerusakan di muka bumi mencakup dua makna utama. Yang pertama, kerusakan lingkungan atau ekologis, bahasa ilmu lingkungannya ya, tindakan nyata yang merusak alam fisik ya, seperti pencemaran lingkungan, penebangan hutan secara liar, kemudian perbuatan-perbuatan yang merusak alam lainnya yang tadi saya sampaikan adalah ekologis, tapi juga ada kerusakan moral dan sosial, yaitu perbuatan maksiat, kedurhakaan kepada Allah, serta tindakan curang atau mendolimi hak-hak sesama manusia. Ini hablum minannas kita ya. Jadi hablum minallah harus diperbaiki, hablum minannas juga harus diperbaiki, yang dapat mendatangkan bencana dan ketidakharmonisan. Kita sebagai manusia yang memegang amanah sebagai khalifah di muka bumi ya, khalifah fil ardi, kita bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga keseimbangan alam, bukan malah menghancurkannya. Ya demikian ya, untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, kembali kepada Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Dan ini sudah ada yang masuk lagi pertanyaan dari Pak Mustamar ya, yang menyebut Quran Surah Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh demikian itu mudah bagi Allah. Nah ini Pak Mustamar bertanya, mohon pandangan Ustadz, apakah dalam ayat ini termasuk penetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang panas dan juga kebakaran hutan? Nah ini bagaimana penjelasannya Ustadz mengenai Quran Surah Al-Hadid ayat 22 ini? Silakan Pak Ustadz untuk dijawab dan juga ditanggapi.
0: Silakan, ayat berapa Ustadz, Pak Fira?
1: Ayat 22 Pak Ustadz.
0: Al-Hadid ya?
1: Iya, Al-Hadid. Iya, apakah ya, artinya
0: ini...
1: Ya, silakan Pak Ustadz.
0: Iya, Al-Hadid ayat 22 ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi Pak Mustama, terima kasih atas partisipasinya. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 23 sampai 23 itu menjelaskan tentang ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya dalam rukun iman kita yang 6 itu, yaitu ada yang percaya kepada takdir khairihi wa syarihi min Allah Ta'ala ya. Jadi mengenai segala musibah dan nikmat ya, agar manusia tidak berlebihan di dalam bersikap ya. Jadi ada, kita semuanya bisa membacanya ya, di surat Al-Hadid ya. Kandungan singkatnya Pak Mustamar dan para pendengar sekalian, pada ayat 22 itu Allah SWT menegaskan bahwa segala musibah baik di bumi maupun pada diri manusia telah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakan. Nah, jadi sudah ada catatan dari Allah SWT kan, Qawlihi wasallim Allah Ta'ala. Sementara kalau ayat 23 itu menjelaskan hikmah agar manusia tidak berduka cita secara berlebihan atas apa yang luput atau yang telah terjadi, dan tidak perlu sombong atau gembira berlebihan atas nikmat yang telah Allah karuniakan atau berikan kepada kita. Nah itu ya. Jadi Pak Mustamar ya, itu terkait dengan pertanyaan Pian mengenai surah Al-Hadid ayat 22. Saya sambung dengan 23 karena berkaitannya. Demikian ya jawabannya untuk Pak Mustamar. Kembali kepada Pak Fidan.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawabannya dan juga penjelasannya ya mengenai Quran Surah Al-Hadid tadi. Dan Pak Ustadz, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari sajian Mutiara pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz untuk doanya dan juga penutupnya mengenai tema kita hari ini ya, mengenai jangan hanya meminta hujan, rawat juga alam anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Pak Ustadz.
0: Masyaallah muslimin, para pendengar Mutiara pagi RRI sama tenda yang dirahmati oleh Allah. Kita di musim kemarau ya, kemarau panjang ya, saat ini itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang terjadi ini semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masal muslimi, para pendengar Mutiara pagi hari-hari Samarinda yang dirahmati oleh Allah, di dalam Islam ya, menjaga lingkungan adalah kewajiban serta bagian dari amanah dan ibadah bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antaranya adalah di dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufau wa tama'au inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, yang artinya dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah perbaikan, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap, sungguhnya rahmat Allah sangat dekat pada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian ya, dampak merusak ya, dampak kerusakan akibat ulah manusia itu di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Darul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziquhum ba'dalladzi 'amilu la'allahu yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah mengendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian larangan merusak tanaman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Yang artinya, dan apabila dia berpaling dari kamu, dia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya serta merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Masuk muslimin, para pendengar, dari Allah tadi itu kita ambil dari dalil nakli. Ini dalil, kita ada dua dalil, dalil nakli dan dalil akli. Dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis, dan juga dari akal, akli kita. Ini adalah hadisnya ini ya. Hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma min muslimin yagrisu ghorsa ghorsan aw yazra'u zar'an fayakula minhu tayran aw insanin aw bahimatal aw bahimatan illa kana lahu bihi sadaqatan. Artinya, tidaklah seseorang muslim menanam pohon atau tanaman lalu dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya. Masuk muslimin ya, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah ya, di dalam hadis yang lain juga, inna komatisatu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa inistata'a alla taqu alla taquma hatta yaghrisaha sadaqallahu alazim. Ya, jadi masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, ya, tadi sudah saya bacakan ya dalilnya ya, mengenai bagaimana kita mesti menjaga lingkungan. Itu hadis yang saya bacakan tadi itu artinya jika kiamat terjadi ya, sementara di tangan salah seorang dari kita itu masih ada biji yang mau ditanam ya, maka masih ada sebiji kurma, bibit kurma, maka jika ia mampu menanam sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya. Nah, itu perintah tangan kita. Terus dengan demikian, masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, kebersihan dalam Islam itu bagian dari iman, sebagaimana an-nadhafatu minal iman. At-tuhuru satrul iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman kita. Itu sebagai muslim, sebagai mukmin, kita wajib menjaga lingkungan alam kita, menjaga lingkungan rumah kita sebagai ekspresi, sebagai bentuk keimanan kita
3: kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Itu marilah kita sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemarau panjang ini segera berlalu dan rahmat Allah yang berupa hujan, bukan hujan bencana tapi hujan yang sebagai nikmat bisa kita rasakan. Hal-hal ini ya, wa ala kulli natin sholihah ila ardi nabil mustofa rasulillah Muhammad sallallahu wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitihi sayyidillahi la mulfaqah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malin la ilaha illa yaumikin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wahin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hatta taritala ardu wa man alaiha wa dhuhra waridin. Allahumma qtubi salamata wa sifatta wa al-afiyata lana wa lal-muslimin wa al-muslimat min al-hadirin wa ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma afina Allahumma inna nas'aluka salamatan fi jinina wa ahlina wa aulatina wa amalina wa adzajatina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan idal maut wa maufatan ba'da al-maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal nimah wa abal kuwah wa abal sifata wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma atina min kulli balitin wa bil akhirah wa syarid dunia wa salam akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la kunikum wallahu muwaffiqul amri thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak terasa kita telah sampai di penghujung dari siaran tausiah pada pagi hari ini. Dan tentunya dari pembahasan tadi kita kembali diingatkan ya bahwa kita juga memiliki tanggung jawab untuk merawat alam yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan tentunya menjaga lingkungan ini merupakan bagian dari ikhtiar dan juga tanggung jawab kita sebagai manusia di muka bumi. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya dan juga wawasannya pagi ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sampai jumpa dalam sajian Mutiara Pagi selanjutnya dan tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Fira Amalia, temani ruang dengar Anda pada rangkaian pagi hari ini Selasa 22 September 2026. Kondisi lalu lintas begini pendengar di sekitar studio RRI Jalan M. Yamin nomor 8 ya, sudah cukup banyak dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 dari arah M. Yamin menuju Mall Mbuswana maupun di arah sebaliknya ya, dari arah Mall Mbuswana menuju arah M. Yamin. Dan cuaca di sekitar studio RRI saat ini pendengar sudah cukup tipis ya kabut asapnya, sehingga langit-langit birunya sudah mulai terlihat ini ya. Dan tentunya kita berharap hujan akan segera turun ya di seluruh wilayah di Kalimantan Timur. Dan tentunya kami himbau untuk tetap berhati-hati bagi Anda pengendara roda 2 maupun roda 4. Semoga lalu lintas pagi ini tidak menghambat aktivitas Anda. Dan selamat beraktivitas pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompo SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Haji Sule Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

di Samarinda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu menerbitkan surat edaran mengenai pelaksanaan pembelajaran dari rumah ya. Di mana pendengar, kebijakan ini berlaku secara menyeluruh bagi para mahasiswa di semua tingkatan pendidikan di wilayah tersebut. Keputusan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi terhadap tingginya tingkat pencemaran udara di kawasan Mahakam Ulu. Fenomena kemarau panjang memicu timbulnya titik api di berbagai wilayah perkebunan serta kawasan hutan, khususnya Pulau Kalimantan. Kepala Distikbud Mahulu, Samson Batang, menegaskan keselamatan warga sekolah ini menjadi prioritas utama penerbitan aturan ini, dan langkah penyesuaian kegiatan belajar dipandang perlu dilakukan demi mencegah resiko gangguan kesehatan. Dan pendengar, ia pun menambahkan bahwa jajaran pendidik diharapkan tetap memantau perkembangan belajar para murid dari jarak jauh. Komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua murid perlu dijalin secara aktif selama kebijakan ini berlangsung. Dampak kebakaran hutan dan lahan melahirkan paparan asap pekat yang mengganggu aktivitas pernapasan warga, dan pemerintah daerah mengimbau seluruh pihak sekolah untuk segera mengalihkan proses pembelajaran berbasis daring maupun penugasan terstruktur, dan pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah diharapkan dapat meminimalkan paparan polusi udara pada anak-anak. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id, dan nantikan juga nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan kepada Anda berita informasi daerah Kalimantan Timur dalam penyampaian berita pagi. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak boleh ya dibebankan ke konsumen ya, karena itu kan sebenarnya kan ke merchant ya, jadi ke pedagang ya, yang pemakai apa yang menggunakan kripto, karena sih bisa dikomplain lah itu kan.
1: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Vira Amalia. Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan menegaskan kebijakan pembatasan jam operasional antrian BBM di malam hari hanya bersifat sementara dan akan langsung dicabut begitu kuota serta distribusi kembali stabil. Berikut laporannya.
2: Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan menegaskan kebijakan pembatasan jam operasional antrian BBM di malam hari hanya bersifat sementara dan akan langsung dicabut begitu kuota serta distribusi kembali stabil. Langkah ini diambil demi menjaga perputaran ekonomi warga dan pelaku UMKM di siang hari, sembari menunggu penambahan pasokan dari BPH Migas. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah menegaskan bahwa regulasi tersebut berbasis surat edaran yang fleksibel, bukan peraturan daerah.
3: Ya, iya dong, ini kan surat edaran kan sifat sementara, bukan bukan perda. Ya, kalau perda kan harus dilaksanakan malam-malam, siang-siang. Tapi surat edaran pada saat sudah normal, kemudian tidak ada lagi antrian dan sebagainya, ya kembali lagi ke settingan awal. Kuncinya apa? Ya kuota. Kuota distabilkan sesuai dengan usulan kita. Kemudian SPBU yang tidak menimbulkan kemacetan ditambah. Ini sambil berjalan, sambil kita memantau, dan kami juga minta tolong teman-teman wartawan juga sambil memantau juga di lapangan. Kalau ada isu-isu yang terkait dengan surat edaran, beri masukan kepada kami.
2: Selain mengupayakan penambahan kuota Petralite hingga 1.500 kiloliter hingga akhir tahun, DPRD juga menyoroti kebocoran distribusi BBM bersubsidi akibat maraknya aksi pengetap.
3: Kemarin ada perdebatan supir lintas yang wajib plat KT, ya kan? Kalau platnya bukan KT, ya harus kembali lagi KT dulu. Kenapa? Masa nantinya di sini bayar pajaknya keluar, itu juga menjadi permasalahan. Kalau mau sama-sama membangun Kota Balikpapan tujuannya, ya platnya luar daerah, kembali dulu ke plat KT sehingga nanti retribusinya langsung masuk ke bas daya, bang.
2: Terkait wacana penambahan jatah BBM bagi angkutan logistik lintas daerah, Dewan mendesak para pemilik armada untuk segera memutasi kendaraannya ke plat Kalimantan Timur agar retribusi pajak daerah dapat terserap maksimal. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Penggunaan kris di Kalimantan Timur terus melonjak, jumlah pengguna kini mencapai 948 ribu orang seiring semakin luasnya transaksi pembayaran digital di masyarakat. Berikut laporannya.
4: Penggunaan pembayaran digital melalui kris di Kalimantan Timur terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga triwulan kedua 2026, jumlah penggunaan kris mencapai 948 ribu, meningkat dari 906 ribu pengguna pada triwulan sebelumnya. Tumbuhan juga terjadi pada jumlah pedagang atau pelaku usaha, baik individu maupun badan hukum yang menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen atau merchant, yang melonjak menjadi 910 ribu merchant dari sebelumnya 835 ribu merchant. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur Bayu Adi Hadiwianto kepada RRI mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan semakin luasnya penggunaan kris oleh masyarakat dan pelaku usaha. Bayu menegaskan konsumen tidak semestinya dibebani biaya tambahan ketika melakukan pembayaran menggunakan kris. Bayu juga meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan tambahan yang dikaitkan dengan penggunaan kris.
5: Cuma ada sekian persen atau tidak dari biaya itu seperti apa?
0: Harusnya sih nggak boleh ya dibebankan ke konsumen ya, karena itu kan sebenarnya kan ke merchantnya, jadi ke pedagangnya yang pemakai apa yang menggunakan krisnya. Nah, nanti bisa dikomplain lah itu. Kan kita ada perlindungan konsumen kan, ada PK baik di BI. Kalau untuk sistem bayaran di BI itu bisa disampaikan ke kami lah. Karena tidak ada kita membebani konsumen untuk sekian persen penggunaan kris yang free lah. Kan bebannya kan diberikan kepada si merchantnya. Seperti itu.
4: Okay. Bank Indonesia terus mendorong perluasan ekosistem pembayaran digital seiring dengan lonjaknya jumlah pengguna dan merchant kris di Kalimantan Timur. RRI Rizky Multiata melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mencatat 134 kasus gigitan ular hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 14 kasus mengalami efek sistemik dan 1 kasus dilaporkan meninggal dunia. Berikut laporan selengkapnya.
6: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mencatat 134 kasus gigitan ular hingga Agustus 2026. Kasus tersebut tersebar di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kaltim, Fitnawati, mengatakan dari 134 kasus tersebut, 14 kasus mengalami efek sistemik dan 1 kasus meninggal dunia. Hal tersebut disampaikan Fitnawati dalam webinar penanganan kasus hewan berbisa, tumbuhan, dan jamur beracun pada Senin 21 September 2026. Fitnawati menjelaskan, pada 2025, Dinkes Kaltim mencatat 162 kasus gigitan ular, dan 14 kasus diantaranya mengalami efek sistemik.
7: Jadi kalau kita lihat kasus sistemik di tahun 2026, penanganan kasusnya itu di Rumah Sakit Berau dengan penggunaan antivenomnya sebanyak 17 vial, kemudian di Rumah Sakit Parkesik itu ada 14, kemudian di Rumah Sakit Wahab Sarani sendiri itu ada 17 vial untuk penggunaan antivenomnya ya, kemudian dibagi di 10 kabupaten kota, sementara untuk penggunaannya ada di 12 rumah sakit. Nah, harapan kita Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak ada lagi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dan teman-teman tentunya di fasilitas kesehatan pertama, tingkat pertama atau di puskesmas bisa melakukan penanganan untuk kasus gigitan ular ini secara cepat dan tepat.
6: Fitnawati menegaskan tidak semua kasus gigitan ular memerlukan pemberian antivenom. Pasien dengan efek lokal dapat ditangani melalui imobilisasi dan pemberian analgetik. Sedangkan antivenom diberikan pada pasien dengan efek sistemik sesuai hasil pemeriksaan dan rekomendasi medis. Dinkes Kaltim mendorong puskesmas dan rumah sakit untuk memperkuat pencatatan, pelaporan, pemeriksaan, dan penanganan kasus sesuai standar. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat penanganan dan mencegah terjadinya kematian akibat gigitan ular. Arir Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Dijen Imigrasi Kalimantan Timur memperkuat pengawasan warga negara asing di kawasan industri dan pariwisata Kabupaten Berau. Pengawasan menyasar perkebunan kelapa sawit, kawasan Tanjung Batu, hingga destinasi wisata Bahari Derawan dan Maratua. Kakanwil Dijen Imigrasi Kaltim Nuruddin menyebut, petugas memeriksa 7 tenaga kerja asing asal Malaysia di PT 198, serta instruktur selam asal Inggris dan wisatawan asing dengan dokumen dinyatakan lengkap dan sah. Petugas imigrasi pun terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga pengawasan WNA di wilayah perbatasan. Warga Samarinda, Sulaiman, mengeluhkan pelayanan BPJS dan rumah sakit, terutama dalam penanganan pasien yang membutuhkan perawatan lebih lanjut. Berikut laporannya.
8: Warga Samarinda, Sulaiman, mengeluhkan pelayanan BPJS dan rumah sakit dalam menangani pasien yang membutuhkan perawatan. Keluhan itu disampaikan Sulaiman dalam program Halo RRI Pro 1 Samarinda pada Senin 21 September 2026. Ia menyoroti pasien vertigo yang menurutnya belum pulih, tetapi tidak mendapatkan rawat inap di rumah sakit. Menurut Sulaiman, kondisi pasien seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan penanganan medis. Ia berharap pasien dengan kondisi yang masih membutuhkan perawatan dapat memperoleh penanganan lebih serius dari rumah sakit.
9: Penanganan tuh secara serius lah ya kan, yeah. Artinya tidak ada alasan kita menggunakan BPJS ataupun sakit ringan tidak bisa dirawat inap. Jadi tolong ya ini dari pihak rumah sakit, dari pihak BPJS lah, tolong penanganan yang serius lah untuk penyakit-penyakit yang sekiranya parah harus adalah rawat inap supaya sembuh, maksud saya begitu.
8: Sulaiman juga meminta pelayanan kesehatan melalui BPJS dapat lebih memperhatikan kebutuhan pasien dalam proses pengobatan. Ia menilai koordinasi antara pasien, BPJS, dan rumah sakit perlu diperkuat agar pelayanan kesehatan berjalan optimal. Sulaiman berharap keluhan masyarakat tersebut dapat menjadi perhatian sehingga pasien memperoleh pelayanan sesuai kondisi dan kebutuhan medisnya. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
1: Program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat hingga saat ini belum terrealisasi di Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi tersebut mendorong DPRD setempat mengambil langkah aktif mengawal serta mempercepat implementasinya. Ketua DPRD Mahakam Ulu, Tefung Paran, menyatakan dukungan penuh karena program tersebut dipandang memiliki dampak ganda bagi koalisi hidup warga. Selain berperan penting dalam pemenuhan nutrisi dan perbaikan gizi, kebijakan ini dinilai bisa menggerakkan roda perekonomian di Mahulu. Beralih ke berita olahraga, Borneo FC Samarinda memanfaatkan jeda FIFA untuk memperbaiki permainan dan membangun chemistry tim yang dihuni banyak pemain baru musim ini. Kita simak laporannya.
10: Borneo FC Samarinda memanfaatkan jeda kompetisi agenda FIFA untuk memperkuat kekompakan tim. Pelatih Borneo FC Mauro Geronimo menilai, jeda tersebut menjadi kesempatan memperbaiki sejumlah aspek pemain yang perlu ditingkatkan. Mauro mengatakan Borneo FC memiliki banyak pemain baru, sehingga membangun chemistry membutuhkan waktu dan proses. Menurutnya, para pemain harus saling mengenal, termasuk memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing. Mauro mengibaratkan membangun chemistry dalam tim sepak bola seperti membangun hubungan antar manusia yang tidak bisa dilakukan dalam semalam. Ia menyebut para pemain harus bekerja keras setiap hari agar hubungan di dalam tim semakin kuat.
11: Pasti ini soal chemistry itu sesuatu yang dipelajari, itu terjadi karena pasti kita punya banyak pemain baru. Pada saat kita ada banyak pemain baru, kita butuh waktu. Terus sebenarnya kan kita terbangun dan kerja. Hal-hal yang bagus yang tadi terjadi, kita juga perhatikan. Dan hal-hal yang kita butuh tingkatkan, tetapi kita harus tingkatkan.
12: Accelerate very fast because it's impossible.
10: Mauro menegaskan proses pembangunan tim harus berjalan bersamaan dengan target meraih kemenangan. Menurutnya, Borneo FC tidak memiliki banyak waktu untuk berkembang jika tidak dibarengi dengan hasil positif di pertandingan. Ia berharap jeda FIFA dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan performa tim secara bertahap. Mauro juga meminta seluruh pemain bekerja dengan kerendahan hati agar Borneo FC semakin kompak dan berkembang.
12: So we hope is while we have to connect, we have to win.
11: Tapi kita harus menyalah apresiasi untuk dengan anak-anak yang kita jelas. Terus sekarang kita ada waktu buat kerja. Dan seperti coach bilang, kita harus bertahan hal-hal yang bagus. Tingkatkan hal-hal yang bisa menyebabkan. Dan tetap kerja, ini kerja. Gak ada cerita. Kita harus tetap kerja.
12: Humility of everyone, we will run the team and we will be better.
10: Borneo FC selanjutnya akan menggunakan waktu jeda kompetisi ini untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kesiapan tim. Perbaikan chemistry menjadi salah satu fokus sebelum Pusat Etam kembali menjalani pertandingan kompetisi. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan menegaskan kebijakan pembatasan jam operasional antrian BBM di malam hari hanya bersifat sementara dan akan langsung dicabut begitu kuota serta distribusi kembali stabil. Penggunaan Kris di Kalimantan Timur terus melonjak, jumlah pengguna kini mencapai 948 ribu orang seiring semakin luasnya transaksi pembayaran digital di masyarakat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar. Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
2: Sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda perakiraan cuaca periode pagi hari ini Selasa 22 September 2026.

Dimanapun Anda berada, diperkirakan pagi hari ini cuaca mendung. Siang diperkirakan udara kabur. Sore diperkirakan udara kabur. Malam hujan ringan. Dini hari berawan. Nah, pendengar, itulah perakhiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini, Selasa 22 September 2026.

0: cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya, catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal, catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat, dan jadikan dunia

0: lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami akhiri sesi Sendawar pagi ini. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 8 akan Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

103,3 FM RRI Sendawar.